0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di

0: Pak, poso kok kroso dawa yo nek nang omah dhewean ngene.
1: MNC Group siap dadi kancane poso salawase Ramadan.
0: Saben dino jam 5 sore ono Amanah Wali 8 nang SCTI channel 28.
2: Perempuan itu harus dilindungi. Kalau udah begitu insyaallah istri akan selalu pengen disapi kita.
1: Begini lanjut santai, DMD pengurus rezeki nang MNC TV channel 29, Sabtu sampai Kamis jam 8 bengi.
3: Saya benar-benar kita sayangi
4: Bayu ya. Aku sayang banget sama program ini.
0: Terus seru-seruan bareng keluarga nang New Family 100 GTV channel 30, saben dino setengah pitu bengi.
5: Halo GTV, apa kabar?
1: Pemilihan Dai Muda nang Cahaya Muda Indonesia jam 9 bengi nang iNews channel 31.
6: Aksi terbaik calon Dai Muda pilihan Indonesia.
1: MNC Group siap dadi konco poso sepanjang Ramadan. Aktif no LCN, sekian ulang TV digital utawa STB-mu beres ma. Tonton RCTI 28, MNC TV 29, GTV 30, iNews 31.
7: Bayangin ya sob, kamu udah kerja bertahun-tahun, gaji cuma seharga kopi hits dapat 2 gelas lagi, tapi beban kerjanya setara dengan menteri. Terus tiba-tiba di tahun 2027, kamu dibilang kamu gak boleh kerja lagi. Sakit gak? Gak cuma sakit, ini nightmare.
8: Masa tugas guru honorer akan berakhir pada 31 Desember 2026.
9: Bertahun-tahun 20 ribu. Naik lagi 100 ribu, naik lagi 150, sampai 300 bertahap gitu ya.
10: Dari dulu mungkin nggak 300 ya Pak ya, cuma 300-nya baru tahun-tahun inilah 300.
11: Oh, awalnya berapa yang
10: awalnya paling 150 atau 200 Pak.
7: Pemerintah bilang hapus status guru honorer. Alasannya, katanya buat tata kelola yang lebih rapi. Tapi masalahnya, tanpa mereka sekolah-sekolah di pelosok, bahkan di kota, bakal langsung kolaps. Kok bisa? Yuk kita bedah di Pojok Pintar. Oke, kita spill faktanya dulu. Di Indonesia, jumlah guru honorer itu jutaan. Mereka ini pahlawan beneran tanpa tanda jasa. Dan seringnya, tanpa gaji yang manusiawi. Banyak yang dapat hanya 300 sampai dengan 500 ribu per bulan. Kondisi yang sangat miris bukan? Pemerintah lewat undang-undang ASN yang baru, emang pengen semua pegawai itu statusnya jelas. PNS atau P3K. Tapi targetnya 2027 nanti, nggak boleh ada lagi yang namanya honorer. Masalahnya, pengangkatannya lemot, tapi deadline hapusnya begitu ngegas. Ini yang bikin panik. Kebijakan ini sebenarnya punya niat baik, biar nggak ada lagi sistem upah murah. Tapi kenyataannya, it's a mess. Pemerintah pusat bilang ah, pemerintah daerah bilang duitnya nggak ada buat gaji P3K. Akhirnya, yang dikorbanin ya gurunya. Pemerintah sering bilang kita kelebihan guru di satu sisi, tapi kekurangan di sisi lain. Padahal, banyak sekolah yang kalau guru honorernya berhenti hari ini, besok kelasnya langsung kosong begitu aja. Jadi, kebijakan ini kayak maksa orang lari maraton, tapi kakinya lagi diikat. Gak sinkron, sob. Aku dengar cerita dari salah satu guru di pelosok. Dia udah ngajar 15 tahun, gaji gak pernah lewat dari 1 juta. Pas dengar kabar 2027 bakal dihapus, dia cuma bisa tanya, terus saya harus jualan cilok. Padahal passion saya di sini. Ya, ini bukan cuma soal angka dan administrasi. Ini soal nasib manusia yang nyiapin masa depan kita, Gen Z dan Gen Alpha. Jadi, siapa yang diuntungkan? Secara administratif, pemerintah kelihatan lebih keren karena birokrasinya begitu rapi. Tapi yang dirugiin, ya murid-murid kayak kita ini. Kualitas pendidikan bakal turun kalau guru-guru terbaik malah resign karena nggak ada kepastian nasib. Jangan cuma pinter bikin aturan di atas kertas mewah di Jakarta, tapi buta sama kenyataan di lapangan. Menghapus honorer tanpa kasih jalan keluar yang pasti, itu namanya bukan solusi, tapi cuci tangan. Solusinya simple, tapi susah diterapin kalau males. Percepat sertifikasi, permudah transisi ke P3K tanpa tes yang bikin burnout, dan pastikan anggaran daerah beneran buat gaji guru, bukan buat renovasi kantor dinas yang masih bagus. Menurut kamu ya Sob, adil gak sih kalau guru honorer langsung dihapus begitu saja? Komen di bawah ya, jangan lupa share video ini biar pemerintah tahu kita gak cuma scroll TikTok, tapi kita juga mantau kebijakan mereka. Stay smart, stay critical. Terima kasih ya Sob, aku cabut, bye.
11: 103,9 FM Prama Suara.
7: Ada loh profesi medis yang pengobatannya tanpa harus operasi atau minum obat. Profesi keren yang tugasnya bikin orang balik bebas bergerak tanpa drama. Yap, fisioterapis. Dan kabar baiknya, sekarang fisioterapis jadi tenaga wajib di puskesmas. Artinya, peluang kerjanya makin lebar banget. Kalau kamu tertarik, mulai aja di IIK Bakta Kediri. Di sini, kamu bakal praktik langsung rehabilitasi medis, terapi olahraga, hingga lansia di lab modern dan klinik pendidikan. Lulus nanti banyak banget pilihannya. Bisa kerja di rumah sakit, klinik, pusat kebugaran, bahkan buka praktek sendiri juga bisa. Bonusnya, ada potongan formulir 50% pakai kode BW Prameswara. Dan ada beasiswa sampai 100%. Mau nunggu SNBT dulu? Santai! Ada jaminan uang kembali 100% kalau kamu lolos. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk daftar online di pmb.iik.ac.id atau datang langsung ke kantor pendaftaran IIK Bakta Kediri di Jalan Wahid Hasim nomor 65 Kediri. Info lengkapnya di 0857-1717-1735. Wujudkan cita jadi fisioterapis dari Kampus Unggul. IIK Bakta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati.
11: Prameswara 103,9 FM.
12: Kepada para penumpang silahkan masuk.
13: Duh, rame banget, jadi enak deh.
12: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
14: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
13: Udah sopan, seger lagi.
12: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
14: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
12: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
14: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
12: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
14: Aman, yang penting

0: 103,9 FM. Brama Suara.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh Tijus bang.
5: Tijus.
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport
7: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sebanyak 80 koperasi Desa Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Jombang dilaporkan belum beroperasi alias tutup. Padahal koperasi-koperasi ini baru saja diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kondisi ini praktis membuat pihak pemerintah desa setempat kebingungan. Mereka mengaku hanya bisa menunggu arahan teknis dan kesiapan dari pihak pemegang proyek program tersebut. Padahal saat musyawarah desa pembentukannya, koperasi ini diharapkan bisa segera menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan, mulai dari simpan pinjam hingga perdagangan hasil pertanian. Kita akan terus pantau perkembangannya. Semoga segera ada kejelasan operasional agar fasilitas ini tidak mangkrak dan benar-benar bermanfaat bagi warga desa. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
8: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Brama Suara.
1: Power geng, push.
2: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
0: Ramai Suara 103,9 FM.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong.
6: So Clean Eau de Parfum.
5: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong.
6: So Clean Eau de Parfum.
5: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 103,9 Brama Suara FM.
7: Anda punya tunggakan iuran JKN? Kini pembayaran lebih gampang dan mudah. Bagi Anda, peserta JKN pekerja bukan penerima upah dengan tunggakan lebih dari 3 bulan, manfaatkan program Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap. Program ini diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan untuk memberikan keringanan pembayaran tunggakan iuran JKN secara bertahap. Dengan maksimal periode tahapan pembayaran 12 bulan, Anda bisa langsung mendaftar dengan download aplikasi mobile JKN dengan masuk ke menu program Rehab atau bisa juga lewat BPJS Kesehatan Cash Center 165. Nantinya setelah seluruh tunggakan lunas, status kepesertaan akan aktif kembali. Mari ikuti program Rehab Rencana Pembayaran Bertahap. Solusi mudah bayar tunggakan iuran JKN dengan gotong royong semua tertolong.
8: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prama Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prama Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget. Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Memasuki fase akhir libur panjang Idul Adha 1447 Hijriah, kepadatan lalu lintas arus balik mulai terlihat di beberapa titik vital Jawa Timur. Di jalur rel PT KAI Daop 7 Madiun, memprediksi lonjakan penumpang arus balik ini masih akan terus terjadi puncaknya hingga tanggal 1 Juni 2026 mendatang. Sementara itu, pantauan di jalur darat, kepadatan luar biasa terjadi di kawasan Jembatan Suramadu seiring dengan berakhirnya tradisi toron atau mudik khas warga Madura. Kami ingatkan kembali, jaga jarak aman kendaraan kamu, pastikan kondisi fisik prima, dan jangan memaksakan diri jika lelah. Utamakan keselamatan agar bisa kembali beraktivitas dengan nyaman minggu depan. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
9: 103,9 FM, Music Hits and Information. 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat, selamat pagi. Ketemu lagi bersama dengan aku Lia ya. Dan aku bakal nemenin kamu sampai di jam 12 siang nanti. Untuk pagi ini ya sobat, karena seperti biasa ya, kita ketemu di hari Minggu pagi ya. Kita akan ngebahas seputar si paling produktif versus kaum rebahan berkedok healing. Dan mungkin kamu udah ada yang relate sama topik ini, kamu boleh banget komen-komen aja ke WhatsApp Radio Prameswara ya di 0812-302-1039. Atau kamu juga boleh banget join aja ke Radio Visual di Express Radio di bagian Radio Prameswara. Dan ya sobat, gak lupa kita akan ngebahas seputar referensi gaya hidup dan musik terbaik kamu juga ya. Aku udah siapin banyak list lagu buat nemenin kamu di hari Minggu ini ya. Spesial banget dari pagi sampai menjelang siang. Dan rasanya ya, Minggu ini tuh agak komplit karena adalah akhir bulan ya sobat. Mungkin kamu yang gajiannya di akhir bulan juga udah jadi hari yang menyenangkan buat kamu. Kiranya kamu pagi ini juga jalan-jalan bareng keluarga ya. Gak usah takut karena aku bakal nemenin kamu sampai di jam 12 siang nanti. Dan ngomong-ngomong soal pagi ini ya sobat, udara pagi ini tuh cukup seger banget ya, agak sejuk juga. Bahkan kalau kamu tipe-tipe orang yang berangkat pagi selalu pakai jaket, kamu pagi ini tuh bisa tanpa menggunakan jaket karena suasananya ya sejuk, gak sepanas biasanya. Dan mataharinya juga masih dominan hangat di tubuh sobat gitu. Atau buat kamu yang kiranya jalan habis lari-lari ya, antre beli sarapan bubur ayam, jangan lupa tetap semangat ya, karena hari ini tuh sebenarnya hari yang cukup spesial, penutupan akhir bulan sebelum besok kita menuju ke bulan yang baru. Jadi semangatnya biar full lagi besok ya. Hari ini kamu boleh kok nyantai aja, kalau kamu mau yang produktif ya boleh, tapi jangan ngoyoh banget ya sobat ya. Atau kalau kamu mau jadi tim yang rebahan aja, hari ini juga boleh banget. Hari ini free buat kamu, bebas kamu mau ngelakuin apapun gitu ya sobat ya. Dan aku mau absen dulu nih. Kamu boleh banget ya komen-komen aja. Aku mau tanya, kamu tuh kalau hari Minggu pagi ya, kamu masuk tim yang produktif, cuci baju, olahraga, atau tim rebahan yang mungkin saja pagi ini baru bangun ya sobat. Kamu boleh banget komen-komen aja ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan jangan kemana-mana ya, stay tune aja di radio kesayangan kamu di Prameswara 103,9 FM Music Hits and Information.

0: Prabu Suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat ya, masih seputaran hari Minggu. Biasanya hari Minggu tuh ya, ada dua tipe spesies manusia. Ada yang energinya gak habis-habis, dia bangun subuh, kemudian lanjut olahraga, habis olahraga lanjut nyiapin makanan ya, habis itu lanjut lain-lainnya, nongkrong atau berkegiatan ya full, bahkan dia gak tertarik juga untuk tidur siang di hari Minggu. Tapi ya sobat, ada sebaliknya nih, ada tim-tim yang full rebahan. Nah terkait ini ya, sebenarnya aku agak bingung ya sama orang-orang yang produktif di hari Minggu tuh ya. Kamu tuh dapat energi dari mana sih sobat gitu? Karena jujur dari segi aku sendiri ya, aku lebih tertarik kalau di hari Minggu atau weekend itu ya, untuk istirahat aja. Karena emang ya kebanyakan tipe-tipe kayak gini tuh ya, rebahan full, bahkan dia adalah tipe yang mau balas dendam nih. Karena hari Senin sampai hari Jumat ya, atau weekdaysnya itu udah pada full kegiatan. Nah kayak gitu. Tapi ya sobat, aku juga nemuin rekan aku ya, dia itu tipe yang dia udah kerja non-stop. Udah kerja non-stop dari weekdaysnya ya, full bahkan sampai malam, kemudian baru istirahat. Bahkan dia juga sempet kurang jam tidurnya. Tapi ya, dia masih punya energi yang banyak nih. Nah, aku mau tanya, kamu tuh ya sob, yang hari Minggunya masih produktif banget, bahkan yang udah bangun sejak subuh tadi ya, atau jam 4 pagi, sampai sekarang kamu belum tidur, bahkan masih semangat berkegiatan, aku mau tanya, kamu tuh dapat energi dari mana sih? Kamu boleh ya komen-komen aja di WhatsApp Radio Prameswara Suara di 0812-302-1039. Atau kalau kamu bisa juga join di SP Radio ya gitu. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune aja, spesial buat kamu di pagi hari ini. Aku bakal selain lagu dari Sabrina Carpenter, Espresso.

0: Bayangin ya sob, kamu udah kerja bertahun-tahun, gaji cuma seharga kopi hits dapat 2 gelas lagi, tapi beban kerjanya setara dengan menteri. Terus tiba-tiba di tahun 2027, kamu dibilang kamu gak boleh kerja lagi. Sakit gak? Gak cuma sakit, ini nightmare.
1: Masa tugas guru honorer akan berakhir pada 31 Desember 2026.
2: Bertahun-tahun 20 ribu, naik lagi 100 ribu, naik lagi 150, sampai 300 bertahap gitu ya.
3: Dari dulu mungkin nggak 300 ya Pak ya, cuma 300-nya baru tahun-tahun inilah 300. Oh, gitu.
4: Awalnya berapa yang?
3: Awalnya paling 150 atau 200 Pak.
0: Pemerintah bilang hapus status guru honorer. Alasannya, katanya buat tata kelola yang lebih rapi. Tapi masalahnya, tanpa mereka sekolah-sekolah di pelosok, bahkan di kota, bakal langsung kolaps. Kok bisa? Yuk kita bedah di Pojok Pintar. Oke, kita spill faktanya dulu. Di Indonesia, jumlah guru honorer itu jutaan. Mereka ini pahlawan beneran tanpa tanda jasa. Dan seringnya, tanpa gaji yang manusiawi. Banyak yang dapat hanya 300 sampai dengan 500 ribu per bulan. Kondisi yang sangat miris bukan? Pemerintah lewat undang-undang ASN yang baru, emang pengen semua pegawai itu statusnya jelas, PNS atau P3K. Tapi targetnya 2027 nanti, nggak boleh ada lagi yang namanya honorer. Masalahnya, pengangkatannya lemot, tapi deadline hapusnya begitu ngegas. Ini yang bikin panik. Kebijakan ini sebenarnya punya niat baik, biar nggak ada lagi sistem upah murah. Tapi kenyataannya, it's a mess. Pemerintah pusat bilang A, pemerintah daerah bilang duitnya nggak ada buat gaji P3K, akhirnya yang dikorbanin ya gurunya. Pemerintah sering bilang kita kelebihan guru di satu sisi, tapi kekurangan di sisi lain. Padahal banyak sekolah yang kalau guru honorernya berhenti hari ini, besok kelasnya langsung kosong begitu aja. Jadi, kebijakan ini kayak maksa orang lari maraton, tapi kakinya lagi diikat. Gak sinkron, sob. Aku dengar cerita dari salah satu guru di pelosok. Dia udah ngajar 15 tahun, gaji gak pernah lewat dari 1 juta. Pas dengar kabar 2027 bakal dihapus, dia cuma bisa tanya, terus saya harus jualan cilok. Padahal passion saya di sini. Ya, ini bukan cuma soal angka dan administrasi. Ini soal nasib manusia yang nyiapin masa depan kita, Gen Z dan Gen Alpha. Jadi, siapa yang diuntungkan? Secara administratif, pemerintah kelihatan lebih keren karena birokrasinya begitu rapi. Tapi yang dirugiin, ya murid-murid kayak kita ini. Kualitas pendidikan bakal turun kalau guru-guru terbaik malah resign karena nggak ada kepastian nasib. Jangan cuma pinter bikin aturan di atas kertas mewah di Jakarta, tapi buta sama kenyataan di lapangan. Menghapus honorer tanpa kasih jalan keluar yang pasti, itu namanya bukan solusi, tapi cuci tangan. Solusinya simple, tapi susah diterapin kalau males. Percepat sertifikasi, permudah transisi ke P3K tanpa tes yang bikin burnout, dan pastikan anggaran daerah beneran buat gaji guru, bukan buat renovasi kantor dinas yang masih bagus. Menurut kamu ya sob, adil gak sih kalau guru honorer langsung dihapus begitu saja? Komen di bawah ya, jangan lupa share video ini, biar pemerintah tahu kita nggak cuma scroll TikTok, tapi kita juga mantau kebijakan mereka. Stay smart, stay critical. Terima kasih ya sob, aku cabut. Bye.
4: 103,9 FM. Drama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya, ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh. Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, yeah? Bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care 103,9 Prama Suara FM.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 103,9 FM. Drama suara.
2: Pilih masa depan cerah di Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Kampus unggulan berlingkungan asri yang kini semakin mudah dijangkau melalui akses Transjatim. Kami menghadirkan pendidikan berkualitas dengan banyak program studi berakreditasi unggul serta dukungan sistem pembelajaran profesional. UNISDA menawarkan pilihan disiplin ilmu yang sangat luas. Fakultas Agama Islam tersedia S1 PAI, Pendidikan Bahasa Arab, PAUD, PGMI hingga jenjang tertinggi S3 Pendidikan Agama Islam dan Doktor Studi Islam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, S1 dan S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris dan Matematika, Fakultas Hukum, jenjang S1 hingga Magister Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Syariah, Fakultas Sains dan Teknologi, Teknik Sipil, Arsitektur, Matematika dan Informatika, Fakultas Politik dan Pertanian, Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, dan Agroteknologi. Sebagai kampus bertaraf internasional, kami menyediakan beragam beasiswa seperti KIP Kuliah, Tafidz, dan Al-Hikmah. Segera bergabung dan daftar sekarang di pmb.unisda.ac.id atau hubungi WhatsApp 0851-3712-2722. Daftar kuliah, Unisda Wae! Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Badan Gizi Nasional baru saja meluncurkan aplikasi review menu MBG yang rencananya bisa diakses langsung oleh publik mulai Juni 2026 nanti. Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya menjelaskan bahwa lewat aplikasi ini, pihak sekolah dan masyarakat bisa memantau langsung kualitas makanan, mulai dari ketepatan waktu pengantaran, kelayakan aroma, hingga variasi menu. Ketegasan pemerintah rupanya tidak main-main. Hingga saat ini, BGN telah menyetop sementara operasional 1.152 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG dari total 4.581 titik karena tidak memenuhi standar. Bahkan, BGN kini menggandeng Polri untuk mengusut dugaan penipuan terkait pendaftaran titik lokasi SPPG. Jadi, mari kita sama-sama awasi agar gizi anak-anak kita benar-benar terjamin bukan sekedar proyek semata. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
3: Promes Suara.
1: News, Hits and Information. Promes Suara.

0: Pesan Mama, tetap rendah hati, harus siap, belajar Mama. Dan selalu mengucap syukur apa yang Tuhan kasih di kakak. Iya.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat ya, masih seputaran kamu tim produktif apa rebahan di hari Minggu ya. Dan terkait ini nih, aku mau bahas seputaran yang tim rebahan aja ya. Kadang ya, kalau misal kita orang-orang yang produktif sampai toxic productivity ya, kadang kita itu menganggap bahwa orang yang rebahan di hari Minggu itu mereka kayak gak ambis, gak punya tujuan hidup. No ya, big no. Karena ya biasanya tipe-tipe yang rebahan ini, yang memilih full rebahan di hari Minggu ya, mereka itu hanya waktu untuk healing aja, waktu istirahat buat mereka. Jadi kamu tidak bisa ya sobat untuk mengambil kesimpulan bahwa orang yang rebahan aja di hari Minggu tuh dia gak produktif, dia gak tahu tujuan hidup. Enggak, itu hanya pilihan sementara karena mungkin udah cukup chaos di hari-hari weekday sebelumnya gitu. Jadi gak usah ya kayak bilang kalau tim rebahan itu yang negatif-negatif ya dibandingkan tim produktif. Dan aku mau bilang kamu gak selalu harus produktif ya event di hari Minggu ya. Ada masanya kamu juga perlu istirahat gitu. Jangan lupa kamu produktif boleh, tapi cek apakah kamu produktif yang sehat atau udah mulai masuk ke toxic productivity. Toxic productivity ya sobat, itu ketika kamu mengambil jeda sebentar, istirahat dulu, itu kamu ngerasa bersalah. Kamu ngerasa kayaknya ini aku gak boleh istirahat deh. No, ada masanya kamu produktif dan istirahat gitu ya. Jangan lupa nikmati hidup kamu sobat. Karena produktif boleh, tapi jangan lupa kamu tetap manusia, kamu butuh yang namanya istirahat gitu. Dan urusannya hari Minggu ya, hari Minggu untuk rebahan itu ya, ini aku ada highlight. Sebenarnya itu bukan males ya, tapi bentuk healing yang paling nyata dan murah meriah. Bener, kamu juga istirahat. Misal kamu udah chaos ketemu orang ya di weekdays-nya, kamu bisa pilih di hari Minggu hanya untuk rebahan aja ya, karena ya itu waktu kamu gitu. Dan gak apa-apa banget kok sobat, misal hari Minggu ini kamu memilih untuk menolak semua ajakan hangout bareng sama teman kamu ya, hanya untuk mewaraskan kembali diri kamu. Jangan lupa kamu juga butuh waktu dirimu sendiri, me time. Atau kalau kamu gak bisa ya rebahan di rumah aja, kamu boleh kok me time sama diri kamu. Pergi keluar ya sobat, jangan sampai kamu stuck banget atau terlalu fokus sama yang namanya kerjaan gitu. Nah ini nih, setelah 6 hari kamu diajak deadline ya, disuruh mikir, capek di jalan, sah aja kalau misal kamu hari Minggu tuh cuma mau gulung-gulung di selimut sambil maraton drakor. Boleh, karena emang jujur ya, kasur tuh emang punya magnet terkuat di muka bumi kalau udah di hari Minggu. Jadi nikmati aja sobat rebahannya, gak usah ngerasa bersalah, kita santai dulu. Dan spesial buat kamu ya, mungkin buat kamu yang rebahan hari ini ya pagi ini, spesial buat kamu juga nemenin di pagi ini sobat, misal kamu tim produktif pula, Olivia Rodrigo, driver license.

0: 107,9 FM Music and Information.
1: CCTV On, pantau Dalane secara real time biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat ya, biar kamu kiranya yang lagi di jalan, di perjalanan lancar ya. Dan ini aku mau update seputar lalu lintas di pagi hari ini sekitaran Lamongan ya sobat ya. Dan aku mau ngambil di satu titik seperti biasa. Kalau di hari Minggu tuh ya, gak afdol kalau misal kita gak cek di sekitaran alun-alun kota Lamongan gitu ya sobat ya. Dan ini aku mau cek salah satunya ada di simpang titik 0. Jadi di sebelahannya alun-alun ya sobat ya. Kelihatannya nih sobat ada mobil polisi nih di sini. Ada kegiatan di alun-alun ya sobat. Dan untuk teman-teman yang CFD itu agak berkurang ya, udahan tidak didominasi oleh pedagang kaki lima juga. Dan kelihatannya ya sobat, jalannya ada sebagian yang ditutup nih gitu. Dari arah Masjid Agung kemudian ke arah Apotek 24 ya. Nah, itu ada sebagian yang ditutup. Jadi kamu yang kiranya mau melintas di sini ya, kamu better cari jalan alternatif. Tapi ya sobat, kalau misal dari arah K24 kemudian ke arah Patung Bandeng Lele ya, itu dibuka. Tapi tetap buat kamu yang melintas di sini berhati-hati ya sobat, sepertinya lagi ada kegiatan di sana gitu. Dan aku mau cek lagi, ini salah satunya ada di simpang 3 deket. Ini ada di pertigaan arah Gelagah ya sobat, simpang 3 deket. Kelihatannya cukup ramai di sini, didominasi pengendara roda 2 dan 4. Dan di situ ya sobat masih ada perbaikan jalan, jadi gantian arusnya. Mungkin kamu yang ke arah pertigaan arah Gelagah ya, kamu mungkin bakal berhenti dulu nih, misal kamu pengendara roda 2, 4 ataupun kendaraan besar ya sobat, karena arusnya dari jalan masih diperbaiki, arusnya gantian gitu ya sobat ya. Dan sementara itu update lalu lintas di pagi hari ini ya, jangan kemana-mana, nanti aku update lagi ya. Stay tune aja terus di radio kesayangan kamu di Prame Suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: CCTV On, pantau Dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

Prime Suara 103,9 FM. Music, hits, and information.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 103,9 FM Brahma Suara.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu.
5: Di tengah situasi global yang serba tidak menentu, ekonomi Indonesia justru menunjukkan ototnya. Pada kuartal pertama 2026, pertumbuhan ekonomi nasional berhasil menembus angka 5,61% dengan tingkat inflasi yang terjaga sangat rendah di angka 2,4%. Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyoroti bahwa ketidakpastian global saat ini sudah menjadi new normal atau kenormalan baru. Namun, solidnya daya beli masyarakat dari lapisan terbawah yang juga didorong oleh program-program padat karya pemerintah berhasil menjadi perisai bagi ekonomi kita. Tentu, kita berharap angka-angka makro yang positif ini juga langsung terasa dampaknya ke perputaran ekonomi lokal dan UMKM di sekitar kita.
4: Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
6: Eh, Sob. Jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
7: 103,9 FM, Music Hits and Information.
8: 103,9 FM and Information. Nah sobat ya, ini aku dapat kabar nih. Ternyata di daerah sekitaran alun-alun Lamongan tuh ya sobat, itu lagi ada majelis dikir nih di pagi hari ini. Dan itu berdampak ke beberapa titik jalan yang tentunya ditutup. Dan informasi detailnya sebenarnya kalian bisa cek langsung di postingan terbaru Dong Gladi ya untuk titik-titiknya. Dan aku notice ada di beberapa titiknya, yaitu ada di pertigaan The Kota, kemudian tentu saja di alun-alun Lamongan juga ditutup ya sobat ya. Dan ini pun udah start sejak jam 7 pagi tadi sampai selesai. Dan for your information ya sobat ya, Majelis Dzikir Maulidur Rasul Haul Akbar Lamongan kali ini tuh ya sobat, itu sekaligus peringatan hari jadi Lamongan. Dan buat kamu yang kiranya hari ini rebahan aja, kamu bosen ya, kamu bisa datang aja ke Majelis Dzikir Lamongan, peringatan hari jadi Lamongan ya, yang ke-457. Hari ini ada di alun-alun Kabupaten Lamongan, start jam 7 pagi tadi sampai selesai. Gitu ya sobat ya. Dan ini bisa jadi ide kamu menikmati hari Minggu ini. Atau kalau kamu yang mungkin di perjalanan mau main bareng keluarga ya, atau enggak deh aku mau rebahan aja, enggak apa-apa, aku bakal nemenin kamu sampai di jam 12 nanti ya. Dan spesial buat kamu, pagi ini aku bakal sayangin lagu dari Katy Perry, Wide Awake.
9: And Colin, perfect.
10: Yeah. Another one in the can. Ooh. Bye guys. Do you think it's going to be good?
11: Oh, it's going to be amazing. For sure.
10: Yeah. I have that feeling.
11: Me too. See ya.
10: Bye.

0: Bayangin ya sob, kamu udah kerja bertahun-tahun, gaji cuma seharga kopi hits dapat 2 gelas lagi, tapi beban kerjanya setara dengan menteri. Terus tiba-tiba di tahun 2027, kamu dibilang kamu gak boleh kerja lagi. Sakit gak? Gak cuma sakit, ini nightmare.
1: Masa tugas guru honorer akan berakhir pada 31 Desember 2026.
2: Bertahun-tahun 20 ribu, naik lagi 100 ribu, naik lagi 150, sampai 300 bertahap gitu ya.
3: Dari dulu mungkin nggak 300 ya Pak ya, cuma 300-nya baru tahun-tahun inilah 300. Oh, gitu.
4: Awalnya berapa yang
3: awalnya paling 150 atau 200 Pak.
0: Pemerintah bilang hapus status guru honorer. Alasannya, katanya buat tata kelola yang lebih rapi. Tapi masalahnya, tanpa mereka sekolah-sekolah di pelosok, bahkan di kota, bakal langsung kolaps. Kok bisa? Yuk kita bedah di Pojok Pintar. Oke, kita spill faktanya dulu. Di Indonesia, jumlah guru honorer itu jutaan. Mereka ini pahlawan beneran tanpa tanda jasa. Dan seringnya, tanpa gaji yang manusiawi. Banyak yang dapat hanya 300 sampai dengan 500 ribu per bulan. Kondisi yang sangat miris bukan? Pemerintah lewat undang-undang ASN yang baru, emang pengen semua pegawai itu statusnya jelas, PNS atau P3K. Tapi targetnya 2027 nanti, nggak boleh ada lagi yang namanya honorer. Masalahnya, pengangkatannya lemot, tapi deadline hapusnya begitu ngegas. Ini yang bikin panik. Kebijakan ini sebenarnya punya niat baik, biar nggak ada lagi sistem upah murah. Tapi kenyataannya, it's a mess. Pemerintah pusat bilang ah, pemerintah daerah bilang duitnya nggak ada buat gaji P3K. Akhirnya, yang dikorbanin ya gurunya. Pemerintah sering bilang kita kelebihan guru di satu sisi, tapi kekurangan di sisi lain. Padahal, banyak sekolah yang kalau guru honorernya berhenti hari ini, besok kelasnya langsung kosong begitu aja. Jadi, kebijakan ini kayak maksa orang lari maraton, tapi kakinya lagi diikat. Gak sinkron, sob. Aku dengar cerita dari salah satu guru di pelosok. Dia udah ngajar 15 tahun, gaji gak pernah lewat dari 1 juta. Pas dengar kabar 2027 bakal dihapus, dia cuma bisa tanya, terus saya harus jualan cilok. Padahal passion saya di sini. Ya, ini bukan cuma soal angka dan administrasi. Ini soal nasib manusia yang nyiapin masa depan kita, Gen Z dan Gen Alpha. Jadi, siapa yang diuntungkan? Secara administratif, pemerintah kelihatan lebih keren karena birokrasinya begitu rapi. Tapi yang dirugiin, ya murid-murid kayak kita ini. Kualitas pendidikan bakal turun kalau guru-guru terbaik malah resign karena nggak ada kepastian nasib. Jangan cuma pinter bikin aturan di atas kertas mewah di Jakarta, tapi buta sama kenyataan di lapangan. Menghapus honorer tanpa kasih jalan keluar yang pasti, itu namanya bukan solusi, tapi cuci tangan. Solusinya simple, tapi susah diterapin kalau males. Percepat sertifikasi, permudah transisi ke P3K tanpa tes yang bikin burnout, dan pastikan anggaran daerah beneran buat gaji guru, bukan buat renovasi kantor dinas yang masih bagus. Menurut kamu ya sob, adil gak sih kalau guru honorer langsung dihapus begitu saja? Komen di bawah ya, jangan lupa share video ini, biar pemerintah tahu kita nggak cuma scroll TikTok, tapi kita juga mantau kebijakan mereka. Stay smart, stay critical. Terima kasih ya sob, aku cabut. Bye.
4: 103,9 FM. Brama Suara.
5: Kepada para penumpang silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting...

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh siapa?
1: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport
0: Prameswara 103,9 FM.
7: Sekolah paket komplit. Yap, MTS Terpadu Raudhatul Quran jawabannya. Siswa tidak cuma dibimbing akademis untuk bersaing di perkembangan global, tapi juga mengajarkan Al-Quran dan pembinaan karakter. Inti programnya yuk. Di sini, bahasa Inggris dan bahasa Arab diajarkan step by step secara intensif sehingga siswa fasih dan percaya diri berbahasa asing secara aktif. Ada juga kelas tahfidz untuk siswa yang berminat menghafal Al-Quran, mencetak generasi Qurani yang tidak cuma hafal tetapi juga paham. Buat anak yang super semangat belajar, ada sistem kredit semester atau SKS yang dapat lulus hanya dalam waktu 2 tahun. Dan karena terintegrasi dengan pondok pesantren, adab dan sikap tetap jadi prioritas. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftar di MTS Terpadu Raudhatul Quran, Jalan Andanwangi, Gang Guntur, Lamongan, atau hubungi 0856-4509-8780.
0: 103,9 FM Prameswara.
8: Lur, peserta BPJS Kesehatan, ojo lali lo, bayar iuran BPJS Kesehatan. Pembayaran iuran BPJS Kesehatan saben wulan sak durunge tanggal 10 ben status kepesertaan panggah aktif. Penak saiki iso bayar ning bank BNI, BRI, Mandiri, BSI, iso uga bayar nek CIMB Niaga, Bank PTN lan Panin Bank. Lewat Shopee yo iso, GoPay, Dana, OVO, Link aja, Tokopedia, Indomaret, Alfamaret, PT Pos Indonesia yo iso. Penak ta? Ayo wes, gendang bayar iuran BPJS Kesehatan ben status kepesertaan panggah aktif. Jolali menwulan sak durunge tanggal 10. Tunggu-tunggu yo dielingne, yo dijak bayar iuran BPJS Kesehatan.
9: Prameswara.
0: News, hits and information. Prameswara.

0: Brebes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat ya, masih seputaran hari Minggu tuh. Kamu tim produktif apa rebahan aja ya. Dan ini udah ada komen-komen yang masuk nih. Ini ada dari Kak Rifki Tikung. Aku tim produktif dong, dari 6, jam 6 udah nyuci mobil, mandiin burung peliharaan. Sekarang bantuin istri motongin sayur buat masak sop. Waduh, semangat ya Kak Rifki ya. Idola banget nih Kak Rifki. Jadi Minggu tetap produktif gitu ya. Dan biasanya tipe-tipe kayak gini ya sobat, siang kalau misal udah free itu entah punya waktu bareng sama keluarga atau istirahat aja. Dan itu bagus sobat gitu. Kemudian ini ada lagi dari Kak Mia Babat. Lia, aku terpaksa produktif karena emak udah ngomel dari jam 6 pagi disuruh nyapu halaman sama jemur baju. Kalau gak dikerjain bisa dicari dari kakak. Emang-emang, jadi kekuatan omelan dari mama kita ya sobat ya, itu alasannya ya kebanyakan adalah dicoret dari kakak, dikeluarin dari kakak kamu kalau gak nurut ya sobat ya. Dan mungkin kamu ada yang mirip-mirip sama Kak Mia ya, semoga kamu tetap semangat ya nyelesainnya. Karena ya sobat ya, kadang kalau kita ngerjain sesuatu karena disuruh sama pure dari kita itu hasilnya beda. Kayak misal grundel istilahnya ya, kalau misal disuruh itu kayak malah pengen marah-marah, pengen apa sih pakai disuruh-suruh gitu. Tapi kalau emang produktif pure dari kita, bahkan nih ya sampai rumah dipelin, perabotan ditatain lagi, saking semangatnya pokoknya ya. Ini mungkin tips buat sobat Prameswara di sana yang orang tua ya atau ibu-ibu utamanya. Misal nih anak kamu ya tipe yang rebahan, atau sekalinya ngerjain sesuatu, coba deh enggak usah nunggu disuruh ya. Dan kalaupun dia lagi semangat ya, jadi gak usah dikasih tahu, tumben jangan, malah moodnya hilang. Karena emang aku juga ngerasain hal itu sobat gitu. Dan habis ini ada komen-komen juga, tapi dari tim yang rebahan. Nah buat kamu yang mau nambahin komennya, aku tunggu ya sobat. Kamu bisa komen aja ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan jangan kemana-mana ya, stay tune aja di radio kesayangan kamu, tentu saja di Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawes Suara.
2: Information. Nah sobat ya, tadi udah aku sampein tim yang produktif ya. Ada Kak, bentar aku cek dulu. Ada Kak Mia sama Kak Rifki tadi ya, yang tim produktif ya sobat. Dan ini sekarang kita beralih ke tim yang milih rebahan ya. Dan ini ada Kak Adi dari Lamongan Kota. Lia, ini aku ngetik WA ke kamu posisi belum mandi, masih di kasur, selimutan, padahal AC nyala. Rencananya mau pindah posisi ntar jam 11 deh, pas udah perut lapar. Benar-benar. Nah biasanya ya, tipe-tipe kayak gini tuh ya, gak bangun kalau makanannya belum mateng di rumah. Ayo. Dan biasanya dominasi kaum-kaum laki-laki nih sobat. Kenapa? Karena kita kadang perempuan itu diobrai sama mama kita buat bantu gitu. Bahkan nih ya sobat, ada keluarga aku yang dia itu ya, sama namanya juga namanya juga mirip-mirip gini. Dia itu gak bisa kalau misal bangun dari kasurnya sebelum ada bau aroma-aroma mateng dari dapur. Nah kamu kayak gini juga gak? Kalau kamu relate ya sama Kak Adi ya, berarti kamu ini cocok nih jadi tim-tim rebahan gitu. Jangan kan hari Minggu, kalau tanggal merah pun kayak gini, tipe-tipe yang kayak gini ya sobat ya. Dan jangan sampai lumutan deh Kak Adi ya, tapi gak apa-apa kok kalau kamu mau rebahan aja gitu. Ini ada lagi ya sobat dari Kak Rima. Pagi, aku tim rebahan produktif. Badannya di kasur tapi jadinya produktif. Check out keranjang Shopee, mumpung baru gajian. Real bener, akhir bulan ya sobat ya, mumpung kamu kerasanya lagi kaya raya ya. Kamu ini nih, jangan lupa produktif, check out keranjang Shopee, TikTok ya. Tapi ya jangan sampai kamu teledor atau ketelingsingan ya sobat. Jangan sampai salah check out, jangan sampai check out yang gak butuh, atau kamu cuma impulsif aja, jangan ya sobat ya. Gitu, aku kiranya tadi Kak Rima itu rebahan produktif, rebahan tapi sambil ngerjain sesuatu di laptop ya. Aku kiranya gitu, but ternyata check out keranjang Shopee. Tapi ya ini agak ringan ya sobat ya, masih termasuk tim rebahan gitu. Awas bablas lo ya, kalau misal kamu mau check out moro-moro ya, istilahnya tiba-tiba kamu bablas nih check out banyak hal, padahal itu enggak lagi kamu butuhin nih sobat, jangan sampai ya. Takutnya kamu nanti di akhir bulan ini, bulan baru nanti ya, di bulan Juni, kamu malah jadi nangis di dompet kamu gitu. Gitu ya, check out boleh kayak Kak Rima, tapi jangan lupa jangan sampai kebablasan. Dan stay tune aja sobat, spesial untuk pagi ini aku bakal sharing lagu dari Juan Reza, Pica Pica.

0: Prima Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat ya, ini ya kita sekilas dari hari Minggu ya. Kamu tim produktif apa rebahan ya? Ini ada berita nih semalam sobat, di Sabtu 30 Mei 2026 malam ya. Ada operasi Kapolsek Tikung. Tak kasih ampun, 3 motor kenal potrong di Lamongan langsung disikat. Nah buat kamu ya, kiranya sobat better hari Minggu ini ya, mumpung kamu lagi istirahat, kamu gak kerja, lagi ada banyak waktu free-nya ya, yang motor kamu kenal potnya brong, mending kamu bisa juga pilih hari Minggu ini buat segera mengganti sesuai dengan standar gitu sobat. Karena ini agak riskan ya, karena sebenarnya ya buat, kadang aku mikir buat apa sih sebenarnya motor knalpotnya dibuat brong itu ya. Oke, mungkin biar nyaring ya, tapi itu juga bisa beresiko ke kamu ya sobat ya, takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan semacam nah kejadian ini nih yang ada di Tikung ya semalam. Motor knalpot brong langsung disikat sama Kapolsek. Hayo loh, nah kamu yang kiranya knalpotnya masih brong ya sobat ya, kamu bisa segera ganti mumpung ini hari Minggu ya, kamu punya banyak waktu luang. Kalau misal kamu sekarang masih mager, kamu boleh kok sore nanti gitu. Itu ya sobat ya, dan jangan kemana-mana, stay tune aja di radio kesayangan kamu, tentu saja di Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: CCTV On, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat ya, buat kamu yang kiranya lagi di jalan ya, biar tahu kondisi lalu lintas di pagi hari ini tuh gimana ya, kamu bisa join, cek CCTV-nya di Express Radio ya sobat, di Brameswara FM. Dan masih aku mau cek di simpang titik 0 ya, ini ada di perempatan sekitaran alun-alun ya sobat ya, di depannya K24 ya, di Citra di situ. Nah ini kelihatannya udah banyak ya sobat. Dari kamu mungkin ada yang di sini nih, di sekitaran sini ada ini peserta ya, peserta majelis dikir pakai baju putih-putih ya sobat ya. Untuk update-nya ya, sepertinya acaranya sudah hampir mau selesai ya kemungkinan, karena udah mulai semarak mau pindah tempat atau nyari snack atau istirahat sementara nih sobat. Kamu bisa update ya, misal kamu ada yang lagi di sana, kamu boleh banget komen-komen aja ke WhatsApp Radio Prameswara ya, biar aku tahu kondisi di sana semacam apa gitu. Dan kelihatannya ya di titik ini tuh sobat, itu lagi ada penutupan jalan. Jadi better kalau kamu mau melintas ke area Lamongan Kota ya, hindari sekitaran alun-alun Lamongan karena masih ada kegiatan majelis dikir ya sobat ya. Better kamu cari alternatif jalan lainnya gitu. Dan ini aku mau cek satu lagi, ini ada di simpang 4 DPRD. Nah, di sini ini ada Bapak polisi ya, sobat ya. Jadi urutannya dari acara majelis dikir yang ada di alun-alun ya, imbasnya juga sampai di simpang 4 Pegadaian, simpang 4 DPRD ya, ada penutupan jalan di situ. Dan ini kelihatannya udah mulai buyaran ya, sobat ya. Jadi kemungkinan acaranya udah mau selesai nih. Mungkin kamu ada yang di sekitaran sini, kamu boleh banget update ke aku ya. Untuk di simpang 4 Pegadaian, simpang 4 DPRD kelihatannya masih cukup ramai ya, sobat ya. Dan nah sepertinya udah selesai nih acara majelis zikirnya gitu. Buat kamu yang mau melintas di sekitaran alun-alun atau simpang 4 Pegadaian, simpang 4 DPRD boleh, tapi jangan lupa ya, enggak usah buru-buru. Tetap berhati-hati ya sobat ya, karena masih ada buyaran majelis zikir di alun-alun Lamongan gitu. Dan ini aku mau cek satu lagi deh, ini ada di depan Rumah Sakit Muhammadiyah ya sobat. Kelihatannya cukup ramai, namun udah ada Pak Oga yang siap bantu kamu di situ ya sobat ya. Dan ya sobat, untuk perlintasan kereta api di sini tuh ya, medannya adalah kerikil. Jadi kalau kamu pengendara roda 2, kamu perlu berhati-hati. Kalau boncengan ya pelan-pelan aja, takutnya kamu kepleset di situ. Gitu ya sobat ya. Itu sementara update di lalu lintas pagi hari ini ya sobat, menjelang siang di hari Minggu. Kalau kamu mau rebahan aja boleh, kalau kamu mau berangkat nongkrong sama teman kamu ya boleh ya sobat ya. Gak ada yang larang kamu untuk beraktivitas apapun di hari Minggu ini, karena ini pure hari kamu gitu. Atau kalau kamu mungkin ada yang masih kerja ya, semoga aku bisa nemenin kamu tetap produktif di hari Minggu seperti aku ya sobat ya. Dan jangan kemana-mana, stay tune aja terus di radio kesayangan kamu, Prameswara FM, Music Hits and Information.
1: CCTV On, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya. Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu.
1: Menghadapi prediksi kemarau panjang akibat fenomena El Nino di tahun 2026 ini, pemerintah Kabupaten Lamongan terus mengebut langkah antisipasi agar sektor pertanian kita tidak sampai lumpuh. Fokus utama saat ini adalah mengamankan pasokan air. Dinas terkait terus memantau ketat debit air di kantong-kantong air utama kita, seperti Waduk Gondang dan Waduk Perijatan, agar tetap cukup untuk mengairi lahan produktif. Selain itu, BPBD Lamongan juga sudah mulai memetakan desa-desa yang rawan mengalami krisis air bersih untuk menyiapkan armada tangki bantuan. Untuk para petani, pemerintah menghimbau agar mulai menyesuaikan pola tanam, misalnya dengan menyelingi tanaman padi dengan palawija yang lebih tahan kering. Mari kita sama-sama bijak menggunakan air sedari sekarang agar dampak kemarau ini bisa kita lewati dengan aman.
0: Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
2: Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: tapi beban kerjanya setara dengan menteri. Terus tiba-tiba di tahun 2027, kamu dibilang kamu gak boleh kerja lagi. Sakit gak? Gak cuma sakit, ini nightmare.
1: Masa tugas guru honorer akan berakhir pada 31 Desember 2026.
2: Bertahun-tahun 20 ribu, naik lagi 100 ribu, naik lagi 150, sampai 300 bertahap gitu ya.
3: Dari dulu mungkin nggak 300 ya Pak ya, cuma 300-nya baru tahun-tahun inilah 300. Oh, gitu.
4: Awalnya berapa yang
3: awalnya paling 150 atau 200 Pak.
0: Pemerintah bilang hapus status guru honorer. Alasannya, katanya buat tata kelola yang lebih rapi. Tapi masalahnya, tanpa mereka sekolah-sekolah di pelosok, bahkan di kota, bakal langsung kolaps. Kok bisa? Yuk kita bedah di Pojok Pintar. Oke, kita spill faktanya dulu. Di Indonesia, jumlah guru honorer itu jutaan. Mereka ini pahlawan beneran tanpa tanda jasa. Dan seringnya, tanpa gaji yang manusiawi. Banyak yang dapat hanya 300 sampai dengan 500 ribu per bulan. Kondisi yang sangat miris, bukan? Pemerintah lewat undang-undang ASN yang baru, emang pengen semua pegawai itu statusnya jelas, PNS atau P3K. Tapi targetnya 2027 nanti, nggak boleh ada lagi yang namanya honorer. Masalahnya, pengangkatannya lemot, tapi deadline hapusnya begitu ngegas. Ini yang bikin panik. Kebijakan ini sebenarnya punya niat baik, biar nggak ada lagi sistem upah murah. Tapi kenyataannya, it's a mess. Pemerintah pusat bilang ah, pemerintah daerah bilang duitnya nggak ada buat gaji P3K. Akhirnya, yang dikorbanin ya gurunya. Pemerintah sering bilang kita kelebihan guru di satu sisi, tapi kekurangan di sisi lain. Padahal, banyak sekolah yang kalau guru honorernya berhenti hari ini, besok kelasnya langsung kosong begitu aja. Jadi, kebijakan ini kayak maksa orang lari maraton, tapi kakinya lagi diikat. Gak sinkron, Sob. Aku dengar cerita dari salah satu guru di pelosok. Dia udah ngajar 15 tahun, gaji gak pernah lewat dari 1 juta. Pas dengar kabar 2027 bakal dihapus, dia cuma bisa tanya, terus saya harus jualan cilok. Padahal passion saya di sini. Ya, ini bukan cuma soal angka dan administrasi. Ini soal nasib manusia yang nyiapin masa depan kita, Gen Z dan Gen Alpha. Jadi, siapa yang diuntungkan? Secara administratif, pemerintah kelihatan lebih keren karena birokrasinya begitu rapi. Tapi yang dirugiin, ya murid-murid kayak kita ini. Kualitas pendidikan bakal turun kalau guru-guru terbaik malah resign karena nggak ada kepastian nasib. Jangan cuma pinter bikin aturan di atas kertas mewah di Jakarta, tapi buta sama kenyataan di lapangan. Menghapus honorer tanpa kasih jalan keluar yang pasti, itu namanya bukan solusi, tapi cuci tangan. Solusinya simple, tapi susah diterapin kalau males. Percepat sertifikasi, permudah transisi ke P3K tanpa tes yang bikin burnout, dan pastikan anggaran daerah beneran buat gaji guru, bukan buat renovasi kantor dinas yang masih bagus. Menurut kamu ya Sob, adil gak sih kalau guru honorer langsung dihapus begitu saja? Komen di bawah ya, jangan lupa share video ini, biar pemerintah tahu kita gak cuma scroll TikTok, tapi kita juga mantau kebijakan mereka. Stay smart, stay critical. Terima kasih ya Sob, aku cabut. Bye.
4: Remes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sebanyak 80 koperasi Desa Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Jombang dilaporkan belum beroperasi alias tutup. Padahal koperasi-koperasi ini baru saja diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kondisi ini praktis membuat pihak pemerintah desa setempat kebingungan. Mereka mengaku hanya bisa menunggu arahan teknis dan kesiapan dari pihak pemegang proyek program tersebut. Padahal saat musyawarah desa pembentukannya, koperasi ini diharapkan bisa segera menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan. Mulai dari simpan pinjam hingga perdagangan hasil pertanian. Kita akan terus pantau perkembangannya. Semoga segera ada kejelasan operasional agar fasilitas ini tidak mangkrak dan benar-benar bermanfaat bagi warga desa. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
5: 103,9 FM, Music Hits and Information.

103,9 FM Music Hits and Information. 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat, masih seputaran hari Minggu ya. Kamu tim produktif apa rebahan? Ini ada inspirasi, ide, kegiatan lain yang seru ya sobat, yang bisa kamu lakuin di hari Minggu ini ya, buat khusus di Lamongan dan sekitarnya untuk yang satu ini. Nah, kamu udah pernah dengar enggak kalau misal di Lamongan Plaza ya, itu lagi ada apa ya, kayak misal ada mainan baru lah sobat. Dan ini namanya Frozen Land Indonesia. Udah ada di Lamongan nih, Frozen Land Lamongan. Ini ada di Lamongan Plaza lantai 2 ya, setiap hari buka pukul jam 10. Nah, barusan banget nih buka. Jadi mumpung masih sepi ya sobat, kamu bisa untuk pilih ini ya, jadi ide weekendnya kamu hari ini. Dan untuk ini ya sobat, itu udah include gratis peminjaman jaket dan boots. Nah, kamu ayo, kamu harus ikut. Jadi daripada kamu rebahan aja ya, atau kamu gabut di rumah, kamu butuh refreshing ya, kamu bisa masuk aja ke destinasi liburan yang ada di Lamongan Plaza ya, namanya Frozen Land Indonesia sobat. Ini kemarin udah dibuka sama Bapak Jutono juga, oleh Bapak Bupati ya. Ada di Lamongan Plaza lantai 2, buka setiap hari pukul 10 sampai 22 di jam 11 malam nih sobat. Nah, itu udah gratis peminjaman jaket dan boots. Sorry, di jam 10 ya, sampai jam 10 aja nih sobat. Nah, ada typo. Jadi barusan banget buka ya, udah 45 menit yang lalu, sampai di jam 10 malam nanti. Nah, itu setiap hari ya sobat ya. Kamu bisa pilih itu sebagai salah satu ide untuk kamu menikmati hari Minggu ini ya sobat ya. Dan jangan kemana-mana, karena aku nemenin kamu sampai di jam 12 nanti ya, spesial di hari Minggu. Dan pagi ini aku bakal sayang lagu dari Sheila on 7, Lapang Dada.

0: Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat ya, masih seputaran hari Minggu nih ya. Dan sekarang ini udah menjelang siang. Mungkin tadi ada Kak Adi kalau gak salah ya. Nah benar, Kak Adi ya. Udah waktunya makan nih Kak. Jam 11 pas udah perut lapar ya. Sekarang udah jam 11 nih. Jangan-jangan kamu udah buruan ke dapur ya Kak Adi ya. Dan selamat menikmati makan pagi menjelang siangnya ya Kak Adi. Dan sobat ini ada mirip-mirip sama Kak Adi nih, dari Kak Dika. Begini, jam 10:30 ya tadi. Biasanya aroma masakan dari dapur emang udah kecium nih sobat. Ada Kak Dika. Ritual mingguku sebenarnya gampang. Sekalipun aku gak nunggu masakan di rumah mateng ya, aku bisa nyari sarapan soto ayam kampung langganan. Habis makan soto ngantuk lagi terus tidur lagi. Gak tahu sampai siang apa sampai sore. Waduh Kak Dika ini agak bahaya ya. Jangan lupa kalau misal kamu melaksanakan ibadah sholat ya, jangan sampai kebablasan. Mau duhur tidur, bangun-bangun udah maghrib. Nah kayak gitu. Better bangun, berarti tidurnya habis duhur gitu ya sobat ya, sampai mau asar terus tidur lagi. Tapi kalau tidur sore tidak direkomendasikan ya sobat ya. Dan itu mungkin jadi catatan tersendiri buat Kak Dika, buat memperhatikan jam tidurnya. Tapi ya sobat, emang kalau hari Minggu itu bawaannya ini, gravitasi di dalam kasur ya itu makin kenceng banget. Apalagi kalau misal di kamar kamu tuh ya udah full snack, kemudian full wifi, baterai juga full juga, kuota aman ya, dan gak ada kendala lampu mati tiba-tiba, itu udah lancar banget sebenarnya. Kalaupun lampu mati ya sobat ya, wifi gak bisa diakses, kamu punya kuota dan baterai kamu udah full, itu juga salah satu rezeki yang kadang kita sepelein di hari-hari Minggu kayak gini gitu. Nah ini tadi dari Kak Dika ya, itu siklus kehidupan yang hakiki. Jadi Minggu itu dibawa santai aja. Kalau dulu aku ya pagi itu bangun untuk olahraga excited, tapi pulang-pulang jam 6 bawahnya pengen tidur lagi. Ya udah tidur, bangun-bangun udah siang. Dan itu enak sobat gitu. Kamu mungkin perlu ya, sebagai sobat yang sangat fanatik dengan produktivitas di hari Minggu ya, kayaknya kamu juga butuh sesekali deh coba jadi tim rebahan juga. Karena ya kadang kita butuh keseimbangan juga ya antara kerja dan istirahatnya gitu. Nah siklusnya itu kayak gini. Bangun, makan, tidur, bangun lagi, makan, tidur lagi, gitu terus gitu ya. Dan ini ada Kak Putri nih sobat. Aku lagi maskeran sambil dengerin radio. Minggu tuh waktunya me time di rumah setelah kulit kusam kena debu jalanan dari Senin sampai Sabtu kemarin. Bener banget. Paling rasanya ya kalau maskeran gini tuh enaknya ditinggal sambil rebahan, meremin mata. Dan jangan lupa dikasih timun, potongan timun di buat tutup mata. Itu enak banget sih sobat. Jadi lebih relax gitu ya. Dan ngadepin hari Minggu ya, aku masih nemenin kamu sampai di jam 12 nanti ya sobat ya. Biasanya nih, gak jauh-jauh, misal hari Minggu itu juga kadang menakutkan. Misal, kita yang masih dicari oleh kerjaan ya, masih dihubungi. Misal aku, Lia kamu bisa tangirim ini, Lia kamu lainnya ya. Buat kamu yang kiranya mengalami Sunday scaries kayak gini ya sobat, jangan lupa kamu tetap nikmati aja, bawa chill aja, biar kamu gak kepikiran, biar kamu gak stres ya, karena kamu liburnya masih dicari sama orang kantor. But it's okay, nikmati aja gitu ya sobat ya. Dan kadang siang-siang itu ya, di hari Minggu tuh ya, kita worries Senin besok. Cepet banget ya rasanya, baru tadi pagi, sekarang udah siang aja, besok udah Minggu. Gak apa-apa, jangan khawatir. Tetap enjoy aja, nikmati waktu kamu. Kita masih punya siang sampai malam ini. Gitu ya sobat ya. Jangan lupa disiapin dulu apa persiapan buat hari Senin besok, biar gak teladapan, biar Seninnya punya energi yang positif juga. Gitu ya sobat ya. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune aja, karena aku mau bahas seputar habis ini ya, rekomendasi wajib makan siang hari Minggu. Apa saja sih versi kamu ya. Dan mungkin aku juga cerita tentang versiku. Tapi sebelum itu, ini lagu spesial buat kamu dari Bara Suara, Terbuang Dalam Waktu.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Ada loh profesi medis yang pengobatannya tanpa harus operasi atau minum obat. Profesi keren yang tugasnya bikin orang balik bebas bergerak tanpa drama. Yap, fisioterapis. Dan kabar baiknya, sekarang fisioterapis jadi tenaga wajib di puskesmas. Artinya, peluang kerjanya makin lebar banget. Kalau kamu tertarik, mulai aja di IIK Bakta Kediri. Di sini, kamu bakal praktik langsung rehabilitasi medis, terapi olahraga, hingga lansia di lab modern dan klinik pendidikan. Lulus nanti banyak banget pilihannya. Bisa kerja di rumah sakit, klinik, pusat kebugaran, bahkan buka praktek sendiri juga bisa. Bonusnya, ada potongan formulir 50% pakai kode BW Prameswara. Dan ada beasiswa sampai 100%. Mau nunggu SNBT dulu? Santai! Ada jaminan uang kembali 100% kalau kamu lolos. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk daftar online di pmb.iik.ac.id atau datang langsung ke kantor pendaftaran IIK Bakta Kediri di Jalan Wahid Hasyim nomor 65 Kediri. Info lengkapnya di 0857-1717-1735. Wujudkan cita jadi fisioterapis dari Kampus Unggul. IIK Bakta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati.
0: Prameswara 103,9 FM.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 103,9 Prameswara FM.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Memasuki fase akhir libur panjang Idul Adha 1447 Hijriah, kepadatan lalu lintas arus balik mulai terlihat di beberapa titik vital Jawa Timur. Di jalur rel PT KAI Daop 7 Madiun, memprediksi lonjakan penumpang arus balik ini masih akan terus terjadi puncaknya hingga tanggal 1 Juni 2026 mendatang. Sementara itu, pantauan di jalur darat, kepadatan luar biasa terjadi di kawasan Jembatan Suramadu seiring dengan berakhirnya tradisi Toro atau mudik khas warga Madura. Kami ingatkan kembali, jaga jarak aman kendaraan kamu, pastikan kondisi fisik prima, dan jangan memaksakan diri jika lelah. Utamakan keselamatan agar bisa kembali beraktivitas dengan nyaman minggu depan. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih. Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

103,9 FM. Music and information.

0: kerjanya setara dengan menteri. Terus tiba-tiba di tahun 2027 kamu dibilang kamu gak boleh kerja lagi. Sakit gak? Gak cuma sakit, ini nightmare.
1: Masa tugas guru honorer akan berakhir pada 31 Desember 2026.
2: Bertahun-tahun 20 ribu, naik lagi 100 ribu, naik lagi 150, sampai 300 bertahap gitu ya.
3: Dari dulu mungkin enggak 300 ya Pak ya, cuma 300-nya baru tahun-tahun inilah 300. Oh, gitu.
4: Awalnya berapa yang
3: awalnya paling 150 atau 200 Pak.
0: Pemerintah bilang hapus status guru honorer. Alasannya, katanya buat tata kelola yang lebih rapi. Tapi masalahnya, tanpa mereka sekolah-sekolah di pelosok, bahkan di kota, bakal langsung kolaps. Kok bisa? Yuk kita bedah di Pojok Pintar. Oke, kita spill faktanya dulu. Di Indonesia, jumlah guru honorer itu jutaan. Mereka ini pahlawan beneran tanpa tanda jasa. Dan seringnya tanpa gaji yang manusiawi. Banyak yang dapat hanya 300 sampai dengan 500 ribu per bulan. Kondisi yang sangat miris bukan? Pemerintah lewat undang-undang ASN yang baru emang pengen semua pegawai itu statusnya jelas, PNS atau P3K. Tapi targetnya 2027 nanti nggak boleh ada lagi yang namanya honorer. Masalahnya, pengangkatannya lemot tapi deadline hapusnya begitu ngegas. Ini yang bikin panik. Kebijakan ini sebenarnya punya niat baik, biar nggak ada lagi sistem upah murah. Tapi kenyataannya, it's a mess. Pemerintah pusat bilang A, pemerintah daerah bilang duitnya nggak ada buat gaji P3K. Akhirnya, yang dikorbanin ya gurunya. Pemerintah sering bilang kita kelebihan guru di satu sisi, tapi kekurangan di sisi lain. Padahal, banyak sekolah yang kalau guru honorernya berhenti hari ini, besok kelasnya langsung kosong begitu aja. Jadi, kebijakan ini kayak maksa orang lari maraton, tapi kakinya lagi diikat. Gak sinkron, Sob. Aku dengar cerita dari salah satu guru di pelosok. Dia udah ngajar 15 tahun, gaji gak pernah lewat dari 1 juta. Pas dengar kabar 2027 bakal dihapus, dia cuma bisa tanya, terus saya harus jualan cilok. Padahal passion saya di sini. Ya, ini bukan cuma soal angka dan administrasi. Ini soal nasib manusia yang nyiapin masa depan kita, Gen Z dan Gen Alpha. Jadi, siapa yang diuntungkan? Secara administratif, pemerintah kelihatan lebih keren karena birokrasinya begitu rapi. Tapi yang dirugiin, ya murid-murid kayak kita ini. Kualitas pendidikan bakal turun kalau guru-guru terbaik malah resign karena nggak ada kepastian nasib. Jangan cuma pinter bikin aturan di atas kertas mewah di Jakarta, tapi buta sama kenyataan di lapangan. Menghapus honorer tanpa kasih jalan keluar yang pasti, itu namanya bukan solusi, tapi cuci tangan. Solusinya simple, tapi susah diterapin kalau males. Percepat sertifikasi, permudah transisi ke P3K tanpa tes yang bikin burnout, dan pastikan anggaran daerah beneran buat gaji guru, bukan buat renovasi kantor dinas yang masih bagus. Menurut kamu ya Sob, adil gak sih kalau guru honorer langsung dihapus begitu saja? Komen di bawah ya, jangan lupa share video ini, biar pemerintah tahu kita nggak cuma scroll TikTok, tapi kita juga mantau kebijakan mereka. Stay smart, stay critical. Terima kasih ya Sob, aku cabut. Bye.
5: 103,9 FM.
0: Rama Suara.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting...

Bayangin ya sob, kamu udah kerja bertahun-tahun, gaji cuma seharga kopi hits dapat 2 gelas lagi. Tapi beban

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, teteh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan sih bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport
0: Prameswara 103,9 FM. Pilih masa depan cerah di Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Kampus unggulan berlingkungan asri yang kini semakin mudah dijangkau melalui akses Transjatim. Kami menghadirkan pendidikan berkualitas dengan banyak program studi berakreditasi unggul serta dukungan sistem pembelajaran profesional. UNISDA menawarkan pilihan disiplin ilmu yang sangat luas. Fakultas Agama Islam tersedia S1 PAI, Pendidikan Bahasa Arab, PIAUD, PGMI hingga jenjang tertinggi S3 Pendidikan Agama Islam dan Doktor Studi Islam. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, S1 dan S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris dan Matematika. Fakultas Hukum, jenjang S1 hingga Magister Hukum. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Syariah. Fakultas Sains dan Teknologi, Teknik Sipil, Arsitektur, Matematika dan Informatika. Fakultas Politik dan Pertanian, Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, dan Agroteknologi. Sebagai kampus bertaraf internasional, kami menyediakan beragam beasiswa seperti KIP Kuliah, Tafidz, dan Al-Hikmah. Segera bergabung dan daftar sekarang di pmb.unisda.ac.id atau hubungi WhatsApp 0851-3712-2722. Daftar kuliah, Unisda Wae. 103,9 FM Prameswara.
7: Anda punya tunggakan iuran JKN? Kini pembayaran lebih gampang dan mudah. Bagi Anda, peserta JKN pekerja bukan penerima upah dengan tunggakan lebih dari 3 bulan, manfaatkan program Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap. Program ini diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan untuk memberikan keringanan pembayaran tunggakan iuran JKN secara bertahap. Dengan maksimal periode tahapan pembayaran 12 bulan, Anda bisa langsung mendaftar dengan download aplikasi mobile JKN dengan masuk ke menu program Rehab atau bisa juga lewat BPJS Kesehatan Cash Center 165. Nantinya setelah seluruh tunggakan lunas, status kepesertaan akan aktif kembali. Mari ikuti program Rehab Rencana Pembayaran Bertahap. Solusi mudah bayar tunggakan iuran JKN dengan gotong royong semua tertolong.
0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Badan Gizi Nasional baru saja meluncurkan aplikasi review menu MBG yang rencananya bisa diakses langsung oleh publik mulai Juni 2026 nanti. Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya menjelaskan bahwa lewat aplikasi ini, pihak sekolah dan masyarakat bisa memantau langsung kualitas makanan, mulai dari ketepatan waktu pengantaran, kelayakan aroma, hingga variasi menu. Ketegasan pemerintah rupanya tidak main-main. Hingga saat ini, BGN telah menyetop sementara operasional 1.152 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG dari total 4.581 titik karena tidak memenuhi standar. Bahkan, BGN kini menggandeng Polri untuk mengusut dugaan penipuan terkait pendaftaran titik lokasi SPPG. Jadi, mari kita sama-sama awasi agar gizi anak-anak kita benar-benar terjamin bukan sekedar proyek semata. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
8: Prameswara.
6: News, hits, and information. Promise Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat ya, masih seputaran spesial di hari Minggu ya. Dan untuk sekarang nih ya, aku mau ngasih tips buat makan siang kamu di hari Minggu ini. Sebenarnya kamu mau makan sama keluarga, sama pasangan kamu juga boleh banget ya sobat ya.

Hai kakak, aku percaya kalau keajaiban itu ada. Aku pun percaya kalau suatu hari nanti aku bisa main, bercanda, bahkan jalan-jalan sama kakak. Maafin aku ya kak, kalau selama ini aku belum bisa jadi adik yang baik buat kakak. Tapi kakak adalah kakak yang terbaik di dunia ini buat aku. Jangan sedih lagi ya kak. Kakak harus selalu tersenyum. Aku sayang kakak.

0: Suara.
1: Music FM Information. Prawe Suara.
2: 103,9 Information. Nah sobat ya, gak kerasa udah 4 jaman aja aku nemenin kamu ya. Asik banget nemenin kamu dari pagi ya. Tadi kita update seputaran kegiatan weekend yang bisa kamu lakuin di hari minggu ini ya. Tadi pagi ada acara majelis zikir. Kemudian kamu juga bisa gunain destinasi liburan baru nih yang ada di Lamongan Plaza ya sobat ya. Mainan Frozen Land di Lamongan. Dan ini juga tadi udah ada komen-komen yang masuk ya seputaran hari Minggu. Kamu tuh tipe yang ngapain aja nih sobat. Aku mau ngasih tahu, terima kasih banyak buat tim produktif maupun rebahan ya, karena udah sharing-sharing yang tadi. Dan buat kamu yang belum sharing-sharing gak apa-apa, kamu tetap bisa menikmati hari Minggu kamu ya, versi kamu sendiri. Jangan lupa, kamu bisa juga cheating untuk hari Minggu ya. Misal kamu yang kemarin menahan banget ya, kamu misal terlalu produktif, kamu bisa istirahat hari ini. Kamu yang kemarin makanannya sehat terus, kamu bisa cheating hari ini. Tapi jangan lupa, kesehatan kamu tetap yang utama. Jadi jangan over ya sobat ya, gitu. Dan ingat ya pesan aku, mau kamu ngerjain 1000 kerjaan hari ini atau milih bengong aja seharian ya, dua-duanya valid, boleh sobat. Nikmati akhir pekan kamu ya, karena kamu pantas dapetin istirahat ini. Dan jangan lupa say goodbye untuk bulan Mei. Besok kita sambut bulan Juni, tentu saja dengan semangat baru ya sobat ya. Jangan lupa gajiannya juga disimpan ya, jangan sampai di akhir bulan, bulan Juni nanti kamu dompetnya udah menangis gitu ya sobat ya. Dan aku Lia pamit undur diri dari suara dengar kamu atau visual kamu yang dari tadi join di Express Radio ya. Dan habis ini kita punya banyak program yang spesial nemenin kamu di hari Minggu. Jadi jangan kemana-mana ya, stay tune aja terus di Radio Prameswara FM 103,9 FM Music Hits and Information. Sampai jumpa di siaran berikutnya.

0: Prima Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Sobat Prima Suara, belakangan ini ternyata banyak orang tua yang mulai khawatir loh, gara-gara anaknya sering main game tapi di luar batas. Nah, mereka main gamenya tuh sambil chat atau bahkan friend request, dan kadang hal itu datang dari orang dewasa yang gak mereka kenal, sob. Game online tuh emang seru ya, karena memang kita bisa berkompetisi, kerjasama, atau bahkan sekedar ngobrol bareng sama teman baru yang ada di sana. Tapi dibalik itu sobat, ruang game juga bisa loh menjadi tempat berbahaya bagi anak-anak yang bermain tanpa pengawasan. Bahkan dari FBI sendiri itu pernah ngingetin loh sob, kalau pelaku kejahatan seksual kadang pakai platform game online sebagai cara untuk memulai kontak dan membangun kepercayaan dengan anak-anak. Terus akhirnya memanipulasi mereka gitu ya. Dan ini pun bukan sekedar kabar burung aja, karena FBI pun juga pernah nunjukin datanya langsung ya sob ya, kalau ada ratusan laporan kejahatan terhadap anak yang itu melibatkan komunikasi lewat game online. Nah, ini pun juga termasuk upaya memaksa anak untuk berbagi foto atau bahkan ketemu secara langsung. Wah, ngeri ya sob ya. Makanya kalau adik kamu atau anak kecil yang bermain game gitu sob ya, harus ada dalam pengawasan orang dewasa. Nah, untuk info lainnya masih barengan sama Rinda sob. Selama 2 jam ke depan, jangan kemana-mana, hanya di Prima Suara.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Power geng, push!
2: Dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
1: Wow! Choco Drink hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco Drink dingin juga asik! Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
0: Prameswara 103,9 FM.
5: Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong.
5: So Clean Eau de Parfum,
6: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Hai.
6: Hai.
5: Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong.
5: So Clean Eau de Parfum,
6: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
8: 103,9 FM, Music Hits and Information.
9: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah, sahabat Prameswara, masih ngomongin soal bahayanya game online ya. Dan ternyata bukan cuma FBI aja loh yang menyuarakan soal bahaya ini. Karena organisasi anak dunia alias UNICEF itu pun juga pernah menyebut, Sob, kalau dunia game online itu bisa jadi salah satu lingkungan digital di mana anak bisa berpotensi untuk dieksploitasi. Duh, ngeri kan ya? Nah, ini pun juga di dalamnya termasuk mengalami grooming begitu ya, Sob ya. Nah, untuk kamu yang belum tahu grooming, gampangannya atau simpelnya, grooming itu proses manipulasi sama orang dewasa yang tujuannya untuk eksploitasi seksual, begitu ya Sob ya. Nah, UNICEF pun juga pernah nyatet bahwa interaksi di dunia game, entah itu lewat obrolan, lewat pesan suara, atau bahkan lewat fitur komunikasi lainnya, nah di situ tuh bisa ngasih peluang bagi pelaku dewasa untuk mendekati anak-anak. Dan ini pun juga bukan cuma teori asal aja ya Sob ya, tapi udah ada data nyatanya dan bahkan juga ada penelitiannya yang nunjukin kalau di wilayah Asia Tenggara sendiri termasuk Indonesia ya Sobat ya, nunjukin kalau hal itu pernah kejadian. Jadi waspada Sob, jangan sampai nih orang-orang yang ada di sekitar kamu, apalagi anak-anak begitu ya, menjadi korban dari eksploitasi atau bahkan grooming yang awalnya dari game online ini.
10: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu.
7: Di tengah situasi global yang serba tidak menentu, ekonomi Indonesia justru menunjukkan ototnya. Pada kuartal pertama 2026, pertumbuhan ekonomi nasional berhasil menembus angka 5,61% dengan tingkat inflasi yang terjaga sangat rendah di angka 2,4%. Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyoroti bahwa ketidakpastian global saat ini sudah menjadi new normal atau kenormalan baru. Namun, solidnya daya beli masyarakat dari lapisan terbawah yang juga didorong oleh program-program padat karya pemerintah berhasil menjadi perisai bagi ekonomi kita. Tentu, kita berharap angka-angka makro yang positif ini juga langsung terasa dampaknya ke perputaran ekonomi lokal dan UMKM di sekitar kita. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.

0: Bayangin ya sob, kamu udah kerja bertahun-tahun, gaji cuma seharga kopi hits dapat 2 gelas lagi, tapi beban kerjanya setara dengan menteri. Terus tiba-tiba di tahun 2027, kamu dibilang kamu gak boleh kerja lagi. Sakit gak? Gak cuma sakit, ini nightmare.
1: Masa tugas guru honorer akan berakhir pada 31 Desember 2026.
2: Bertahun-tahun 20 ribu, naik lagi 100 ribu, naik lagi 150, sampai 300 bertahap gitu ya.
3: Dari dulu mungkin nggak 300 ya Pak ya, cuma 300-nya baru tahun-tahun inilah 300. Oh, gitu.
4: Awalnya berapa yang
3: awalnya makanya? Paling 150 atau 200 Pak.
0: Pemerintah bilang hapus status guru honorer. Alasannya, katanya buat tata kelola yang lebih rapi. Tapi masalahnya, tanpa mereka sekolah-sekolah di pelosok, bahkan di kota, bakal langsung kolaps. Kok bisa? Yuk kita bedah di pojok pintar. Oke, kita spill faktanya dulu. Di Indonesia, jumlah guru honorer itu jutaan. Mereka ini pahlawan beneran tanpa tanda jasa. Dan seringnya tanpa gaji yang manusiawi. Banyak yang dapat hanya 300 sampai dengan 500 ribu per bulan. Kondisi yang sangat miris bukan? Pemerintah lewat undang-undang ASN yang baru emang pengen semua pegawai itu statusnya jelas, PNS atau P3K. Tapi targetnya 2027 nanti nggak boleh ada lagi yang namanya honorer. Masalahnya, pengangkatannya lemot tapi deadline hapusnya begitu ngegas. Ini yang bikin panik. Kebijakan ini sebenarnya punya niat baik, biar nggak ada lagi sistem upah murah. Tapi kenyataannya, it's a mess. Pemerintah pusat bilang A, pemerintah daerah bilang duitnya nggak ada buat gaji P3K. Akhirnya, yang dikorbanin ya gurunya. Pemerintah sering bilang kita kelebihan guru di satu sisi, tapi kekurangan di sisi lain. Padahal, banyak sekolah yang kalau guru honorernya berhenti hari ini, besok kelasnya langsung kosong begitu aja.

0: Jadi, kebijakan ini kayak maksa orang lari maraton, tapi kakinya lagi diikat. Gak sinkron, Sob. Aku dengar cerita dari salah satu guru di pelosok. Dia udah ngajar 15 tahun, gaji gak pernah lewat dari 1 juta. Pas dengar kabar 2027 bakal dihapus, dia cuma bisa tanya, terus saya harus jualan cilok. Padahal passion saya di sini. Ya, ini bukan cuma soal angka dan administrasi. Ini soal nasib manusia yang nyiapin masa depan kita, Gen Z dan Gen Alpha. Jadi, siapa yang diuntungkan? Secara administratif, pemerintah kelihatan lebih keren karena birokrasinya begitu rapi. Tapi yang dirugiin, ya murid-murid kayak kita ini. Kualitas pendidikan bakal turun kalau guru-guru terbaik malah resign karena nggak ada kepastian nasib. Jangan cuma pinter bikin aturan di atas kertas mewah di Jakarta, tapi buta sama kenyataan di lapangan. Menghapus honorer tanpa kasih jalan keluar yang pasti, itu namanya bukan solusi, tapi cuci tangan. Solusinya simple, tapi susah diterapin kalau males. Percepat sertifikasi, permudah transisi ke P3K tanpa tes yang bikin burnout, dan pastikan anggaran daerah beneran buat gaji guru, bukan buat renovasi kantor dinas yang masih bagus. Menurut kamu ya Sob, adil gak sih kalau guru honorer langsung dihapus begitu saja? Komen di bawah ya, jangan lupa share video ini, biar pemerintah tahu kita gak cuma scroll TikTok, tapi kita juga mantau kebijakan mereka. Stay smart, stay critical. Terima kasih ya Sob, aku cabut, bye.
1: 103,9 FM, Brama Suara.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 103,9 Prameswara FM.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care 103,9 FM, Music Hits and Information.
7: Masih barengan sama Rinda sobat ya, kita masih ngomongin juga soal bahayanya main game online tanpa pengawasan. Karena bukan cuma sekedar grooming aja sob yang mengintai anak-anak ketika bermain game loh. Masih ada banyak hal lainnya yang bisa terjadi. Contohnya tuh, anak bisa kena cyberbullying gitu ya, atau pembulian lewat dunia digital. Dan ini yang paling sering terjadi, sampai bikin anak itu stres dan ujung-ujungnya mereka takut untuk pergi ke sekolah sob. Waduh, ini yang bahaya begitu ya. Nah belum lagi ada resiko paparan konten yang gak sesuai tuh sama usia mereka. Entah itu konten kekerasan atau bahkan bahasa kasar yang bisa mempengaruhi perilaku mereka begitu sobat ya. Dan gak berhenti sampai situ aja. Bahkan ancaman kayak pencurian data pribadi gitu ya. Terus juga downloadan berbahaya atau bahkan penipuan lewat fitur game itu juga bisa terjadi dan pernah terjadi sebelumnya sobat. Jadi emang bahaya banget tuh ya kalau anak-anak main game tanpa diawasi. Karena bisa aja mereka tiba-tiba ngeklik link yang berbahaya gitu sob ya. Atau mereka bisa ngasih informasi pribadi tanpa mereka sadar. Dan ujung-ujungnya informasi pribadi itu bisa dimanfaatkan sama pihak-pihak yang gak bertanggung jawab. Nah makanya hati-hati sob ya ketika memilihkan game untuk anak dan juga ketika mengizinkan anak-anak untuk bermain game. Harus diawasi dengan ketat agar tidak berbahaya tentunya. Nah info lainnya masih barengan sama Rinda sob. 2 jam ke depan Rinda masih menemani kamu hanya di Prameswara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Sobat Ramai Suara, resiko game online ini kan juga berbahaya banget ya Sob ya. Bisa eksploitasi, grooming, penipuan, dan lain sebagainya. Nah di sini, kalau kamu udah tahu resiko game itu sangat berbahaya, peran orang tua pun juga jadi sangat penting ya Sobat ya. Karena orang tua tuh juga harus paham loh jenis game apa yang dimainkan sama anak. Terus juga siapa teman mainnya, dan apa aja fitur komunikasi yang ada di dalam game. Nah penting juga untuk orang tua itu memasang batas waktu ya Sob ya, supaya game itu bisa jadi hiburan di waktu senggang aja, bukan malah kecanduan gitu ya yang setiap hari, setiap waktu, setiap kali game itu dimainkan. No, jangan seperti itu Sobat. Karena selain itu, orang tua pun juga bisa loh sebenarnya untuk memanfaatkan fitur kontrol orang tua di dalam game atau peringkatnya. Misalnya tuh, dengan batasi jam main. Terus juga membatasi dengan siapa aja anak bisa komunikasi. Terus juga bisa ngecek tuh konten apa aja yang muncul dalam game itu. Soalnya Sobat ya, kalau orang tua ikut jadi bagian dari pengalaman bermain mereka, pasti tuh komunikasi antar orang tua sama anak soal keamanan digital pasti jadi lebih terbuka, dan anak itu akan ngerasa didampingi dan mereka nggak akan berbuat yang sembarangan begitu ya Sobat ya. Nah, info lainnya masih barengan sama Rinda, kita masih bahas soal game ya Sobat ya. Jadi kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat Ramai Suara, bermain game itu nggak selalu soal resiko buruknya kok sob. Karena justru banyak game itu ya, ada yang membantu anak untuk belajar kerja tim, berpikir cepat atau bahkan memecahkan persoalan gitu. Karena ada memang beberapa game yang bersifat edukatif gitu ya sob ya, yang emang udah dirancang khusus untuk tumbuh kembang anak. Yang akhirnya game itu bisa jadi ruang kreativitas sob, ruang hiburan sama sosialisasi yang positif. Dan semua upaya itu bakal lebih maksimal lagi tuh kalau emang game yang dipilih bisa sesuai usia dan ada bimbingan langsung sama orang dewasanya sobat ya. Jadi intinya, game itu sebenarnya kan cuman alat hiburan aja. Ya sama lah sob, kayak kita itu baca buku atau bahkan nonton film gitu ya. Nah, yang bikin dampak baik atau dampak buruknya itu adalah dari bagaimana cara kita ngatur, cara kita milih, dan cara kita menemani anak-anak pas mereka bermain. Karena dengan pengawasan yang tepat ya sobat ya, resiko-resiko negatif yang ada di dalam game itu bisa diminimalkan dan aspek positifnya bisa lebih dirasakan sama anak-anak. Jadi jangan sampai salah ya sobat ya untuk memilihkan game bagi anak-anak begitu. Info lainnya masih barengan sama Rinda ya, kamu jangan kemana-mana. Rinda masih menemani kamu di 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah, sahabat ramai suara, ngomongin soal game ya. Pemerintah Indonesia sebenarnya ya nggak tinggal diam soal ini juga, sob. Karena ada peraturan pemerintah atau PP nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak. Atau yang biasanya kita sebut atau kita kenal sebagai PP Tunas, begitu ya, sob ya. Nah, aturan ini udah disahkan dan mulai berlaku sekarang. Yang dimana dalam aturan itu merancang sama mengatur biar anak-anak Indonesia bisa aman di ruang digital, termasuk tuh pas mereka bermain game online gitu ya sob ya. Dan dalam peraturan itu ada regulasi yang ngewajibin platform digital untuk lebih bertanggung jawab ya sob ya. Misalkan tuh mereka harus menyaring konten berbahaya, terus juga memberikan mekanisme pelaporan yang mudah. Bahkan verifikasi usia pengguna juga harus dilakukan ya sobat ya, biar anak-anak yang mau bermain cuma bisa mengakses konten yang sesuai sama usianya aja. Nah terus orang tua pun juga dilibatkan loh sob, lewat fitur kontrol orang tua sama persetujuan penggunaan. Jadi ini bukan cuma larangan begitu ya, tapi lebih ke tata kelola game online biar lebih ramah anak, biar anak-anak tuh bisa main game dan pakai internet dengan aman tentunya.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Ada loh profesi medis yang pengobatannya tanpa harus operasi atau minum obat. Profesi keren yang tugasnya bikin orang balik bebas bergerak tanpa drama. Yap, fisioterapis. Dan kabar baiknya, sekarang fisioterapis jadi tenaga wajib di puskesmas. Artinya, peluang kerjanya makin lebar banget. Kalau kamu tertarik, mulai aja di IIK Bakta Kediri. Di sini, kamu bakal praktik langsung rehabilitasi medis, terapi olahraga, hingga lansia di lab modern dan klinik pendidikan. Lulus nanti banyak banget pilihannya. Bisa kerja di rumah sakit, klinik, pusat kebugaran, bahkan buka praktek sendiri juga bisa. Bonusnya, ada potongan formulir 50% pakai kode BW Prameswara. Dan ada beasiswa sampai 100%. Mau nunggu SNBT dulu? Santai! Ada jaminan uang kembali 100% kalau kamu lolos. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk daftar online di pmb.iik.ac.id atau datang langsung ke kantor pendaftaran IIK Bakta Kediri di Jalan Wahid Hasim nomor 65 Kediri. Info lengkapnya di 0857-1717-1735. Wujudkan cita jadi fisioterapis dari Kampus Unggul. IIK Bakta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati.
0: 103,9 Prameswara FM.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Oud Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 103,9 FM. Drama Suara.

0: Paduan Suara 103,9 FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu.
5: Menghadapi prediksi kemarau panjang akibat fenomena El Nino di tahun 2026 ini, pemerintah Kabupaten Lamongan terus mengebut langkah antisipasi agar sektor pertanian kita tidak sampai lumpuh. Fokus utama saat ini adalah mengamankan pasokan air. Dinas terkait terus memantau ketat debit air di kantong-kantong air utama kita, seperti Waduk Gondang dan Waduk Perijatan, agar tetap cukup untuk mengairi lahan produktif. Selain itu, BPBD Lamongan juga sudah mulai memetakan desa-desa yang rawan mengalami krisis air bersih untuk menyiapkan armada tangki bantuan. Untuk para petani, pemerintah menghimbau agar mulai menyesuaikan pola tanam, misalnya dengan menyelingi tanaman padi dengan palawija yang lebih tahan kering. Mari kita sama-sama bijak menggunakan air sedari sekarang agar dampak kemarau ini bisa kita lewati dengan aman.
4: Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
5: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
6: Prames Suara.
7: News, hits, and information. Prames Suara.

0: Suara.
1: Music FM Information, Prawe Suara.
2: Nah sobat, gak kerasa ya 2 jam lamanya Dinda menemani kamu di weekend kali ini sob. Dan kita udah bahas soal game, resikonya apa aja dan bagaimana cara kita meminimalisir dampak-dampak dari resiko game online itu bisa terjadi ya sobat ya. Jadi untuk kamu bijak-bijaklah bermain game, dan juga kita sebagai orang dewasa nih sob ya, harus banget untuk ikut terlibat dalam pengawasan anak-anak ketika bermain game, entah itu adik kita atau bahkan anak kamu sendiri gitu sob ya. Dan semoga aja untuk informasi yang udah Linda bagikan di weekend ini sob bisa bermanfaat untuk kamu dan juga bisa menambah wawasan kamu tentunya. Linda pamit sobat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Bayangin ya sob, kamu udah kerja bertahun-tahun, gaji cuma seharga kopi hits dapat 2 gelas lagi, tapi beban kerjanya setara dengan menteri. Terus tiba-tiba di tahun 2027, kamu dibilang kamu gak boleh kerja lagi. Sakit gak? Gak cuma sakit, ini nightmare.
1: Masa tugas guru honorer akan berakhir pada 31 Desember 2026.
2: Bertahun-tahun 20 ribu, naik lagi 100 ribu, naik lagi 150, sampai 300 bertahap gitu ya.
3: Dari dulu mungkin enggak 300 ya Pak ya, cuma 300-nya baru tahun-tahun inilah 300. Oh, gitu.
4: Awalnya berapa yang
3: awalnya makanya? Paling 150 atau 200 Pak.
0: Pemerintah bilang hapus status guru honorer. Alasannya, katanya buat tata kelola yang lebih rapi. Tapi masalahnya, tanpa mereka sekolah-sekolah di pelosok, bahkan di kota, bakal langsung kolaps. Kok bisa? Yuk kita bedah di Pojok Pintar. Oke, kita spill faktanya dulu. Di Indonesia, jumlah guru honorer itu jutaan. Mereka ini pahlawan beneran tanpa tanda jasa. Dan seringnya tanpa gaji yang manusiawi. Banyak yang dapat hanya 300 sampai dengan 500 ribu per bulan. Kondisi yang sangat miris bukan? Pemerintah lewat undang-undang ASN yang baru emang pengen semua pegawai itu statusnya jelas, PNS atau P3K. Tapi targetnya 2027 nanti nggak boleh ada lagi yang namanya honorer. Masalahnya, pengangkatannya lemot tapi deadline hapusnya begitu ngegas. Ini yang bikin panik. Kebijakan ini sebenarnya punya niat baik, biar nggak ada lagi sistem upah murah. Tapi kenyataannya, it's a mess. Pemerintah pusat bilang A, pemerintah daerah bilang duitnya nggak ada buat gaji P3K, akhirnya yang dikorban

0: Iya gurunya. Pemerintah sering bilang kita kelebihan guru di satu sisi, tapi kekurangan di sisi lain. Padahal banyak sekolah yang kalau guru honorernya berhenti hari ini, besok kelasnya langsung kosong begitu aja. Jadi kebijakan ini kayak maksa orang lari maraton, tapi kakinya lagi diikat. Gak sinkron, Sob. Aku dengar cerita dari salah satu guru di pelosok. Dia udah ngajar 15 tahun, gaji gak pernah lewat dari 1 juta. Pas dengar kabar 2027 bakal dihapus, dia cuma bisa tanya, "Terus saya harus jualan cilok? Padahal passion saya di sini." Ya, ini bukan cuma soal angka dan administrasi. Ini soal nasib manusia yang nyiapin masa depan kita, Gen Z dan Gen Alpha. Jadi, siapa yang diuntungkan? Secara administratif, pemerintah kelihatan lebih keren karena birokrasinya begitu rapi. Tapi yang dirugiin, ya murid-murid kayak kita ini. Kualitas pendidikan bakal turun kalau guru-guru terbaik malah resign karena nggak ada kepastian nasib. Jangan cuma pinter bikin aturan di atas kertas mewah di Jakarta, tapi buta sama kenyataan di lapangan. Menghapus honorer tanpa kasih jalan keluar yang pasti, itu namanya bukan solusi, tapi cuci tangan. Solusinya simple, tapi susah diterapin kalau males. Percepat sertifikasi, permudah transisi ke P3K tanpa tes yang bikin burnout, dan pastikan anggaran daerah beneran buat gaji guru, bukan buat renovasi kantor dinas yang masih bagus. Menurut kamu ya Sob, adil gak sih kalau guru honorer langsung dihapus begitu saja? Komen di bawah ya, jangan lupa share video ini, biar pemerintah tahu kita gak cuma scroll TikTok, tapi kita juga mantau kebijakan mereka. Stay smart, stay critical. Terima kasih ya Sob, aku cabut. Bye.
1: 103,9 FM Brama Suara.
2: Kepada para penumpang silahkan masuk.
3: Duh, rame banget, jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, teteh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh Tijus, bang.
5: Tijus.
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport
0: 103,9 FM Prameswara.
7: Sekolah paket komplit. Yap, MTS Terpadu Rototul Quran jawabannya. Siswa tidak cuma dibimbing akademis untuk bersaing di perkembangan global, tapi juga mengajarkan Al-Quran dan pembinaan karakter. Inti programnya yuk. Di sini, bahasa Inggris dan bahasa Arab diajarkan step by step secara intensif sehingga siswa fasih dan percaya diri berbahasa asing secara aktif. Ada juga kelas tahfidz untuk siswa yang berminat menghafal Al-Quran, mencetak generasi Qurani yang tidak cuma hafal tetapi juga paham. Buat anak yang super semangat belajar, ada sistem kredit semester atau SKS yang dapat lulus hanya dalam waktu 2 tahun. Dan karena terintegrasi dengan pondok pesantren, adab dan sikap tetap jadi prioritas. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftar di MTS Terpadu Rototul Quran, Jalan Andanwangi, Gang Guntur, Lamongan, atau hubungi 0856-4509-8780.
8: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sebanyak 80 koperasi Desa Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Jombang dilaporkan belum beroperasi alias tutup. Padahal koperasi-koperasi ini baru saja diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kondisi ini praktis membuat pihak pemerintah desa setempat kebingungan. Mereka mengaku hanya bisa menunggu arahan teknis dan kesiapan dari pihak pemegang proyek program tersebut. Padahal saat musyawarah desa pembentukannya, koperasi ini diharapkan bisa segera menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan, mulai dari simpan pinjam hingga perdagangan hasil pertanian. Kita akan terus pantau perkembangannya. Semoga segera ada kejelasan operasional agar fasilitas ini tidak mangkrak dan benar-benar bermanfaat bagi warga desa. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
0: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Inform Me.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Brahma Suara.

0: Suara 103,9 FM.
1: Power geng, push!
2: Ya dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya, bisa bikin apa aja! Mau nggak?
1: Wow! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco Drink dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing.
1: Masa nggak mau bayar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood feels good.
1: Choco Drink
4: my mood booster,
1: menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
0: 103,9 FM. Brahma Suara.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
7: Pilih masa depan cerah di Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Kampus unggulan berlingkungan asri yang kini semakin mudah dijangkau melalui akses Transjatim. Kami menghadirkan pendidikan berkualitas dengan banyak program studi berakreditasi unggul serta dukungan sistem pembelajaran profesional. UNISDA menawarkan pilihan disiplin ilmu yang sangat luas. Fakultas Agama Islam tersedia S1 PAI, Pendidikan Bahasa Arab, PAUD, PGMI hingga jenjang tertinggi S3 Pendidikan Agama Islam dan Doktor Studi Islam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, S1 dan S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris dan Matematika, Fakultas Hukum, jenjang S1 hingga Magister Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Syariah, Fakultas Sains dan Teknologi, Teknik Sipil, Arsitektur, Matematika dan Informatika, Fakultas Politik dan Pertanian, Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan dan Agroteknologi. Sebagai kampus bertaraf internasional, kami menyediakan beragam beasiswa seperti KIP Kuliah, Tafidz dan Al-Hikmah. Segera bergabung dan daftar sekarang di pmb.unisda.ac.id atau hubungi WhatsApp 0851-3712-2722. Daftar kuliah Unisda wae.
8: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Brahma Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Brahma Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
7: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Memasuki fase akhir libur panjang Idul Adha 1447 Hijriah, kepadatan lalu lintas arus balik mulai terlihat di beberapa titik vital Jawa Timur. Di jalur rel PT KAI Daop 7 Madiun, memprediksi lonjakan penumpang arus balik ini masih akan terus terjadi puncaknya hingga tanggal 1 Juni 2026 mendatang. Sementara itu, pantauan di jalur darat, kepadatan luar biasa terjadi di kawasan Jembatan Suramadu seiring dengan berakhirnya tradisi Toron Lebaran atau mudik khas warga Madura. Kami ingatkan kembali, jaga jarak aman kendaraan kamu, pastikan kondisi fisik prima, dan jangan memaksakan diri jika lelah. Utamakan keselamatan agar bisa kembali beraktivitas dengan nyaman minggu depan. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.

0: Bayangin ya sob, kamu udah kerja bertahun-tahun, gaji cuma seharga kopi hits dapat 2 gelas lagi, tapi beban kerjanya setara dengan menteri. Terus tiba-tiba di tahun 2027, kamu dibilang kamu gak boleh kerja lagi. Sakit gak? Gak cuma sakit, ini nightmare.
1: Masa tugas guru honorer akan berakhir pada 31 Desember 2026.
2: Bertahun-tahun 20 ribu, naik lagi 100 ribu, naik lagi 150, sampai 300 bertahap gitu ya.
3: Dari dulu mungkin nggak 300 ya Pak ya, cuma 300-nya baru tahun-tahun inilah 300. Oh, gitu.
4: Awalnya berapa yang
3: awalnya paling 150 atau 200 Pak.
0: Pemerintah bilang hapus status guru honorer. Alasannya, katanya buat tata kelola yang lebih rapi. Tapi masalahnya, tanpa mereka sekolah-sekolah di pelosok, bahkan di kota, bakal langsung kolaps. Kok bisa? Yuk kita bedah di pojok pintar. Oke, kita spill faktanya dulu. Di Indonesia, jumlah guru honorer itu jutaan. Mereka ini pahlawan beneran tanpa tanda jasa. Dan seringnya tanpa gaji yang manusiawi. Banyak yang dapat hanya 300 sampai dengan 500 ribu per bulan. Kondisi yang sangat miris bukan? Pemerintah lewat undang-undang ASN yang baru emang pengen semua pegawai itu statusnya jelas, PNS atau P3K. Tapi targetnya 2027 nanti, nggak boleh ada lagi yang namanya honorer. Masalahnya, pengangkatannya lemot, tapi deadline hapusnya begitu ngegas. Ini yang bikin panik. Kebijakan ini sebenarnya punya niat baik, biar nggak ada lagi sistem upah murah. Tapi kenyataannya, it's a mess. Pemerintah pusat bilang A, pemerintah daerah bilang duitnya nggak ada buat gaji P3K. Akhirnya, yang dikorbanin ya gurunya. Pemerintah sering bilang kita kelebihan guru di satu sisi, tapi kekurangan di sisi lain. Padahal, banyak sekolah yang kalau guru honorernya berhenti hari ini, besok kelasnya langsung kosong begitu aja. Jadi, kebijakan ini kayak maksa orang lari maraton, tapi kakinya lagi diikat. Gak sinkron sob. Aku dengar cerita dari salah satu guru di pelosok. Dia udah ngajar 15 tahun, gaji gak pernah lewat dari 1 juta. Pas dengar kabar 2027 bakal dihapus, dia cuma bisa tanya, terus saya harus jualan cilok. Padahal passion saya di sini. Ya, ini bukan cuma soal angka dan administrasi. Ini soal nasib manusia yang nyiapin masa depan kita, Gen Z dan Gen Alpha. Jadi, siapa yang diuntungkan? Secara administratif, pemerintah kelihatan lebih keren karena birokrasinya begitu rapi. Tapi yang dirugiin, ya murid-murid kayak kita ini. Kualitas pendidikan bakal turun kalau guru-guru terbaik malah resign karena nggak ada kepastian nasib. Jangan cuma pinter bikin aturan di atas kertas mewah di Jakarta, tapi buta sama kenyataan di lapangan. Menghapus honorer tanpa kasih jalan keluar yang pasti, itu namanya bukan solusi, tapi cuci tangan. Solusinya simple. Tapi susah diterapin kalau males. Percepat sertifikasi, permudah transisi ke P3K tanpa tes yang bikin burnout, dan pastikan anggaran daerah beneran buat gaji guru, bukan buat renovasi kantor dinas yang masih bagus. Menurut kamu ya sob, adil gak sih kalau guru honorer langsung dihapus begitu saja? Komen di bawah ya, jangan lupa share video ini, biar pemerintah tahu, kita nggak cuma scroll TikTok, tapi kita juga mantau kebijakan mereka. Stay smart, stay critical. Terima kasih Asop, aku cabut. Bye.
4: 103,9 FM. Drama Suara.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Prime Suara 103,9 FM.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
7: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Badan Gizi Nasional baru saja meluncurkan aplikasi review menu MBG yang rencananya bisa diakses langsung oleh publik mulai Juni 2026 nanti. Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya menjelaskan bahwa lewat aplikasi ini, pihak sekolah dan masyarakat bisa memantau langsung kualitas makanan, mulai dari ketepatan waktu pengantaran, kelayakan aroma, hingga variasi menu. Ketegasan pemerintah rupanya tidak main-main. Hingga saat ini, BGN telah menyetop sementara operasional 1.152 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG dari total 4.581 titik karena tidak memenuhi standar. Bahkan, BGN kini menggandeng Polri untuk mengusut dugaan penipuan terkait pendaftaran titik lokasi SPPG. Jadi, mari kita sama-sama awasi agar gizi anak-anak kita benar-benar terjamin bukan sekedar proyek semata.
8: Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
6: 103,9 FM, Music Hits and Information.
9: Oh boy.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 103,9 Brahma Suara FM.

0: Suara 103 Koma 9 FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prambai Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prambai Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
5: Prambai Suara.
6: News, hits, and information. Prambai Suara.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Di tengah situasi global yang serba tidak menentu, ekonomi Indonesia justru menunjukkan ototnya. Pada kuartal pertama 2026, pertumbuhan ekonomi nasional berhasil menembus angka 5,61% dengan tingkat inflasi yang terjaga sangat rendah di angka 2,4%. Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyoroti bahwa ketidakpastian global saat ini sudah menjadi new normal atau kenormalan baru. Namun, solidnya daya beli masyarakat dari lapisan terbawah yang juga didorong oleh program-program padat karya pemerintah berhasil menjadi perisai bagi ekonomi kita. Tentu kita berharap angka-angka makro yang positif ini juga langsung terasa dampaknya ke perputaran ekonomi lokal dan UMKM di sekitar kita. Demikian Premes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Bayangin ya sob, kamu udah kerja bertahun-tahun, gaji cuma seharga kopi hits dapat 2 gelas lagi, tapi beban kerjanya setara dengan menteri. Terus tiba-tiba di tahun 2027, kamu dibilang kamu gak boleh kerja lagi. Sakit gak? Gak cuma sakit, ini nightmare.
1: Masa tugas guru honorer akan berakhir pada 31 Desember 2026.
2: Bertahun-tahun 20 ribu, naik lagi 100 ribu, naik lagi 150, sampai 300 bertahap gitu ya.
3: Dari dulu mungkin nggak 300 ya Pak ya, cuma 300-nya baru tahun-tahun inilah 300.
4: Oh, awalnya berapa yang
3: awalnya paling 150 atau 200 Pak.
0: Pemerintah bilang hapus status guru honorer. Alasannya, katanya buat tata kelola yang lebih rapi. Tapi masalahnya, tanpa mereka sekolah-sekolah di pelosok, bahkan di kota, bakal langsung kolaps. Kok bisa? Yuk kita bedah di Pojok Pintar. Oke, kita spill faktanya dulu. Di Indonesia, jumlah guru honorer itu jutaan. Mereka ini pahlawan beneran tanpa tanda jasa. Dan seringnya, tanpa gaji yang manusiawi. Banyak yang dapat hanya 300 sampai dengan 500 ribu per bulan. Kondisi yang sangat miris bukan? Pemerintah lewat undang-undang ASN yang baru, emang pengen semua pegawai itu statusnya jelas, PNS atau P3K. Tapi targetnya 2027 nanti, nggak boleh ada lagi yang namanya honorer. Masalahnya, pengangkatannya lemot, tapi deadline hapusnya begitu ngegas. Ini yang bikin panik. Kebijakan ini sebenarnya punya niat baik, biar nggak ada lagi sistem upah murah. Tapi kenyataannya, it's a mess. Pemerintah pusat bilang ah, pemerintah daerah bilang duitnya nggak ada buat gaji P3K. Akhirnya, yang dikorbanin ya gurunya. Pemerintah sering bilang kita kelebihan guru di satu sisi, tapi kekurangan di sisi lain. Padahal, banyak sekolah yang kalau guru honorernya berhenti hari ini, besok kelasnya langsung kosong begitu aja. Jadi, kebijakan ini kayak maksa orang lari maraton, tapi kakinya lagi diikat. Gak sinkron, sob. Aku dengar cerita dari salah satu guru di pelosok. Dia udah ngajar 15 tahun, gaji gak pernah lewat dari 1 juta. Pas dengar kabar 2027 bakal dihapus, dia cuma bisa tanya, terus saya harus jualan cilok. Padahal passion saya di sini. Ya, ini bukan cuma soal angka dan administrasi. Ini soal nasib manusia yang nyiapin masa depan kita, Gen Z dan Gen Alpha. Jadi, siapa yang diuntungkan? Secara administratif, pemerintah kelihatan lebih keren karena birokrasinya begitu rapi. Tapi yang dirugiin, ya murid-murid kayak kita ini. Kualitas pendidikan bakal turun kalau guru-guru terbaik malah resign karena nggak ada kepastian nasib. Jangan cuma pinter bikin aturan di atas kertas mewah di Jakarta, tapi buta sama kenyataan di lapangan. Menghapus honorer tanpa kasih jalan keluar yang pasti, itu namanya bukan solusi, tapi cuci tangan. Solusinya simple. Tapi susah diterapin kalau males. Percepat sertifikasi, permudah transisi ke P3K tanpa tes yang bikin burnout, dan pastikan anggaran daerah beneran buat gaji guru, bukan buat renovasi kantor dinas yang masih bagus. Menurut kamu ya sob, adil gak sih kalau guru honorer langsung dihapus begitu saja? Komen di bawah ya, jangan lupa share video ini, biar pemerintah tahu kita nggak cuma scroll TikTok, tapi kita juga mantau kebijakan mereka. Stay smart, stay critical. Terima kasih ya sob, aku cabut. Bye.
4: 103,9 FM. Rama Suara.
5: Kepada para penumpang silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting...

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh Tijus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport
0: 103,9 Brahma Suara FM.
7: Sekolah paket komplit. Yap, MTS Terpadu Rototul Quran jawabannya. Siswa tidak cuma dibimbing akademis untuk bersaing di perkembangan global, tapi juga mengajarkan Al-Quran dan pembinaan karakter. Inti programnya yuk. Di sini, bahasa Inggris dan bahasa Arab diajarkan step by step secara intensif sehingga siswa fasih dan percaya diri berbahasa asing secara aktif. Ada juga kelas tahfid untuk siswa yang berminat menghafal Al-Quran, mencetak generasi Qurani yang tidak cuma hafal tetapi juga paham. Buat anak yang super semangat belajar, ada sistem kredit semester atau SKS yang dapat lulus hanya dalam waktu 2 tahun. Dan karena terintegrasi dengan pondok pesantren, adab dan sikap tetap jadi prioritas. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftar di MTS Terpadu Rototul Quran, Jalan Andanwangi, Gang Guntur, Lamongan, atau hubungi 0856-4509-8780.
0: Suara 103,9 FM.
8: Lur, peserta BPJS Kesehatan, ojo lali lo, bayar iuran BPJS Kesehatan. Pembayaran iuran BPJS Kesehatan saben wulan sak durunge tanggal 10 ben status kepesertaan panggah aktif. Penak saiki iso bayar neng bank BNI, BRI, Mandiri, BSI, iso uga bayar neng CIMB Niaga, Bank PTN, lan Panin Bank. Lewat Shopee yo iso, GoPay, Dana, OVO, Link aja, Tokopedia, Indomaret, Alfamaret, PT Pos Indonesia yo iso. Penak ta? Ayo wes, gendang bayar iuran BPJS Kesehatan ben status kepesertaan panggah aktif. Jolali, menwulan sak durunge tanggal 10. Tunggu-tunggu yo dielingne, yo dijak bayar iuran BPJS Kesehatan.
5: Brahma Suara.
0: News, hits, and information. Brahma Suara.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

103,9 FM. Music is an information.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Menghadapi prediksi kemarau panjang akibat fenomena El Nino di tahun 2026 ini, pemerintah Kabupaten Lamongan terus mengebut langkah antisipasi agar sektor pertanian kita tidak sampai lumpuh. Fokus utama saat ini adalah mengamankan pasokan air. Dinas terkait terus memantau ketat debit air di kantong-kantong air utama kita, seperti Waduk Gondang dan Waduk Perijatan, agar tetap cukup untuk mengairi lahan produktif. Selain itu, BPBD Lamongan juga sudah mulai memetakan desa-desa yang rawan mengalami krisis air bersih untuk menyiapkan armada tangki bantuan. Untuk para petani, pemerintah menghimbau agar mulai menyesuaikan pola tanam, misalnya dengan menyelingi tanaman padi dengan palawija yang lebih tahan kering. Mari kita sama-sama bijak menggunakan air sedari sekarang agar dampak kemarau ini bisa kita lewati dengan aman. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Prames Suara.

0: 103,9 Pramaswara FM.
1: Power geng, push!
2: Jung, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
1: Wow!
4: Choco drink hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco drink dingin juga asik! Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
4: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing!
4: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
5: Sip the mood, feels good.
4: Choco drink,
5: my mood booster.
4: Menyala moodku.
0: Dari Wings Food. 103,9 FM. Drama suara.
6: Hai.
7: Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
7: Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
7: Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
7: Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Prame Suara 103,9 FM.
8: Wahai. Anda punya tunggakan iuran JKN? Kini pembayaran lebih gampang dan mudah. Bagi Anda, peserta JKN pekerja bukan penerima upah dengan tunggakan lebih dari 3 bulan, manfaatkan program Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap. Program ini diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan untuk memberikan keringanan pembayaran tunggakan iuran JKN secara bertahap. Dengan maksimal periode tahapan pembayaran 12 bulan, Anda bisa langsung mendaftar dengan download aplikasi mobile JKN dengan masuk ke menu program Rehab, atau bisa juga lewat BPJS Kesehatan Cash Center 165. Nantinya setelah seluruh tunggakan lunas, status kepesertaan akan aktif kembali. Mari ikuti program Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap. Solusi mudah bayar tunggakan iuran JKN. Dengan gotong royong semua tertolong.
9: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
0: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.
9: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information. Hai sobat, balik lagi barengan sama aku Nanda untuk nemenin segala aktivitas kamu. Mulai dari yang sekarang rebahan, atau mungkin yang sekarang lagi di perjalanan, atau juga yang sekarang masih sibuk buat kerjaan gitu ya. Tenang aja sob, aku bakalan nemenin kamu dengan berbagai lagu-lagu hits. Biar kamu tuh makin relax, makin fresh. Dan juga kalau mau request lagu boleh banget. Caranya gimana? Gampang. Langsung aja chat WhatsApp di 081-2302-1039. Atau boleh banget untuk bisa komen-komen di aplikasi Xspace Radio.

0: Bayangin ya sob, kamu udah kerja bertahun-tahun, gaji cuma seharga kopi hits dapat 2 gelas lagi, tapi beban kerjanya setara dengan menteri. Terus tiba-tiba di tahun 2027, kamu dibilang kamu gak boleh kerja lagi. Sakit gak? Gak cuma sakit, ini nightmare.
1: Masa tugas guru honorer akan berakhir pada 31 Desember 2026.
2: Bertahun-tahun 20 ribu, naik lagi 100 ribu, naik lagi 150, sampai 300 bertahap gitu ya.
3: Dari dulu mungkin nggak 300 ya Pak ya, cuma 300-nya baru tahun-tahun inilah 300.
4: Oh, awalnya berapa yang
3: awalnya makanya? Paling 150 atau 200 Pak.
0: Pemerintah bilang hapus status guru honorer. Alasannya, katanya buat tata kelola yang lebih rapi. Tapi masalahnya, tanpa mereka sekolah-sekolah di pelosok, bahkan di kota, bakal langsung kolaps. Kok bisa? Yuk kita bedah di Pojok Pintar. Oke, kita spill faktanya dulu. Di Indonesia, jumlah guru honorer itu jutaan. Mereka ini pahlawan beneran tanpa tanda jasa. Dan seringnya tanpa gaji yang manusiawi. Banyak yang dapat hanya 300 sampai dengan 500 ribu per bulan. Kondisi yang sangat miris bukan? Pemerintah lewat undang-undang ASN yang baru emang pengen semua pegawai itu statusnya jelas, PNS atau P3K. Tapi targetnya 2027 nanti nggak boleh ada lagi yang namanya honorer. Masalahnya, pengangkatannya lemot tapi deadline hapusnya begitu ngegas. Ini yang bikin panik. Kebijakan ini sebenarnya punya niat baik, biar nggak ada lagi sistem upah murah. Tapi kenyataannya, it's a mess. Pemerintah pusat bilang A, pemerintah daerah bilang duitnya nggak ada buat gaji P3K. Akhirnya, yang dikorbanin ya gurunya. Pemerintah sering bilang kita kelebihan guru di satu sisi, tapi kekurangan di sisi lain. Padahal, banyak sekolah yang kalau guru honorernya berhenti hari ini, besok kelasnya langsung kosong begitu aja. Jadi, kebijakan ini kayak maksa orang lari maraton, tapi kakinya lagi diikat. Gak sinkron, sob. Aku dengar cerita dari salah satu guru di pelosok. Dia udah ngajar 15 tahun, gaji gak pernah lewat dari 1 juta. Pas dengar kabar 2027 bakal dihapus, dia cuma bisa tanya, terus saya harus jualan cilok. Padahal passion saya di sini. Ya, ini bukan cuma soal angka dan administrasi. Ini soal nasib manusia yang nyiapin masa depan kita, Gen Z dan Gen Alpha. Jadi, siapa yang diuntungkan? Secara administratif, pemerintah kelihatan lebih keren karena birokrasinya begitu rapi. Tapi yang dirugiin, ya murid-murid kayak kita ini. Kualitas pendidikan bakal turun kalau guru-guru terbaik malah resign karena nggak ada kepastian nasib. Jangan cuma pinter bikin aturan di atas kertas mewah di Jakarta, tapi buta sama kenyataan di lapangan. Menghapus honorer tanpa kasih jalan keluar yang pasti, itu namanya bukan solusi, tapi cuci tangan. Solusinya simple, tapi susah diterapin kalau males. Percepat sertifikasi, permudah transisi ke P3K tanpa tes yang bikin burnout, dan pastikan anggaran daerah beneran buat gaji guru, bukan buat renovasi kantor dinas yang masih bagus. Menurut kamu ya sob, adil gak sih kalau guru honorer langsung dihapus begitu saja? Komen di bawah ya, jangan lupa share video ini, biar pemerintah tahu kita nggak cuma scroll TikTok, tapi kita juga mantau kebijakan mereka. Stay smart, stay critical. Terima kasih ya sob, aku cabut. Bye.
4: 103,9 FM Brahma Suara.
5: Ada loh profesi medis yang pengobatannya tanpa harus operasi atau minum obat. Profesi keren yang tugasnya bikin orang balik bebas bergerak tanpa drama. Yap, fisioterapis. Dan kabar baiknya, sekarang fisioterapis jadi tenaga wajib di puskesmas. Artinya, peluang kerjanya makin lebar banget. Kalau kamu tertarik, mulai aja di IIK Bakta Kediri. Di sini, kamu bakal praktik langsung rehabilitasi medis, terapi olahraga, hingga lansia di lab modern dan klinik pendidikan. Lulus nanti banyak banget pilihannya. Bisa kerja di rumah sakit, klinik, pusat kebugaran, bahkan buka praktek sendiri juga bisa. Bonusnya, ada potongan formulir 50% pakai kode BW Prameswara. Dan ada beasiswa sampai 100%. Mau nunggu SNBT dulu? Santai! Ada jaminan uang kembali 100% kalau kamu lolos. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk daftar online di pmb.iik.ac.id atau datang langsung ke kantor pendaftaran IIK Bakta Kediri di Jalan Wahid Hasim nomor 65 Kediri. Info lengkapnya di 0857-1717-1735. Wujudkan cita jadi fisioterapis dari Kampus Unggul. IIK Bakta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati.
4: 103,9 Prameswara FM.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang,
8: Baby Happy
6: ya?
8: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings Care
4: 103,9 FM Brahma Suara.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sebanyak 80 koperasi desa Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Jombang dilaporkan belum beroperasi alias tutup. Padahal koperasi-koperasi ini baru saja diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kondisi ini praktis membuat pihak pemerintah desa setempat kebingungan. Mereka mengaku hanya bisa menunggu arahan teknis dan kesiapan dari pihak pemegang proyek program tersebut. Padahal saat musyawarah desa pembentukannya, koperasi ini diharapkan bisa segera menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan, mulai dari simpan pinjam hingga perdagangan hasil pertanian. Kita akan terus pantau perkembangannya. Semoga segera ada kejelasan operasional agar fasilitas ini tidak mangkrak dan benar-benar bermanfaat bagi warga desa. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.
3: Welcome to Match Made Home with the Perfect Woman. Come on in and design the girl of your dreams.

Suara 103,9 FM Music Hits and Information. Selamat sore sobat, barengan aku Nanda. Kita mulai sore sampai malam ya. Dan kali ini kita bakalan mulai dengan segmen cerita pulang. Coba deh diinget-inget, apa sih hal paling absurd, lucu atau gak masuk akal yang pernah kamu alamin waktu lagi pulang kerja, kuliah atau sekolah? Boleh banget langsung aja berkomentar, bisa via WhatsApp di 081-2302-1039 atau kamu boleh banget untuk ikutan bergabung di aplikasi X-Base Radio.

0: Brahma Suara.
1: Music Hits and In.

Brebes Suara 103,9 FM Music Hits and Information. Oke, sobat. Ada yang bergabung dari Kak Andin di Lamongan. Halo Kak, aku pernah naik motor. Terus helm aku lepas terbang sendiri. Untung helmnya balik karena ditendang angin balik. Sejak itu aku double strap tiap hari demi harga diri. Helm aku lepas terbang sendiri. Kok bisa? Terus yang kok bisanya lagi helmnya balik karena ditendang angin. Ya ampun, ini ya bahaya loh. Jadi benar-benar strapnya tuh harus dipakai ya sobat ya. Karena kalau udah lepas apalagi di jalan raya yang rame banget itu bakalan membahayakan pengendara lain. Nah, oke deh, makasih ya untuk Kak Andin dan juga makasih juga karena udah apa ada solusi gitu ya. Akhirnya Kak Andin ini ngedouble strap tiap hari helmnya tuh biar enggak lepas-lepas lagi. Waduh. Terus buat Rame Suara jangan sampai lupa ya strapnya dipakai gitu ya. Pokoknya apapun deh ya yang waktu motoran gitu pakai jaket, pakai helm, di strap juga biar apa? Biar aman, biar enggak masuk angin dan juga biar enggak mengganggu pengendara lain kayak gitu. Dan juga sobat profesora masih boleh banget ya untuk ikutan bergabung, boleh juga share pengalaman kamu atau cerita kamu pas waktu pulang itu kayak gimana.

103,9 FM. Prama Suara.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget. Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Memasuki fase akhir libur panjang Idul Adha 1447 Hijriah, kepadatan lalu lintas arus balik mulai terlihat di beberapa titik vital Jawa Timur. Di jalur rel PT KAI Daop 7 Madiun, memprediksi lonjakan penumpang arus balik ini masih akan terus terjadi puncaknya hingga tanggal 1 Juni 2026 mendatang. Sementara itu, pantauan di jalur darat, kepadatan luar biasa terjadi di kawasan Jembatan Suramadu seiring dengan berakhirnya tradisi Toro atau mudik khas warga Madura. Kami ingatkan kembali, jaga jarak aman kendaraan kamu, pastikan kondisi fisik prima, dan jangan memaksakan diri jika lelah. Utamakan keselamatan agar bisa kembali beraktivitas dengan nyaman minggu depan. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
3: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Ada dari Kak Raihan. Aku pernah barengan pulang sama mantan. Mantan. Serem ya. Agak horor gitu ya. Oke, aku pernah barengan pulang sama mantan. Padahal udah gak chat setahun. Tapi ya, karena motor dia satu-satunya, ya udah deh. Pulang-pulang makin susah move on. Itu sih, bukan susah move on lagi ya. Pasti udah sampai rumah, ngabarin. Aku udah sampai rumah, kamu gimana kabarnya? Atau mungkin pas waktu perjalanan malah ngobrol-ngobrol yang bikin balikan. Aduh, ini mimpi antara mimpi buruk atau mimpi indah yang memang diharap-harapkan gitu kan ya. Tapi apapun itu, sahabat Prameswara ya, apapun pulangnya entah sama mantan ataupun juga sama teman, apapun boleh deh, pokoknya jangan sampai pulang sama pacar orang.
0: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Hai guys, udah selesai nih. Tapi sorry ya, jadinya agak beda dari yang kemarin. Gua rubah dikit. Kita preview bareng-bareng aja ya.
1: Terus 3,9 FM, Music Hits and Information.
2: Berapa suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Oke, sahabat yang bergabung lewat WhatsApp. Wah, ini gak ada namanya. Aku sebut anonim aja ya. Katanya gini, kadang kita tuh lupa bersyukur sih, Kak. Aku ngerasa kurang terus karena kebanyakan ngelihat pencapaian orang di sosmed. Bikin insecure sendiri. Iya sih, aku juga kadang kayak gitu kok. Kayak ngerasa, aduh kok aku masih kurang ya. Kok aku masih gini-gini aja ya. Orang-orang kok udah hebat banget kayak gitu ya. Tapi, sahabat ramai suara ya, kadang kita ngelihat hidup orang versi highlight, terus bandingin sama hidup kita yang behind the scene. Makasih ya sobat udah jujur. Untuk kamu yang masih ikutan bergabung, mau curhat juga boleh banget ya. Bisa lewat WhatsApp di 081-2302-1039.
3: Bayangin ya sob, kamu udah kerja bertahun-tahun, gaji cuma seharga kopi hits dapat 2 gelas lagi, tapi beban kerjanya setara dengan menteri. Terus tiba-tiba di tahun 2027, kamu dibilang kamu gak boleh kerja lagi. Sakit gak? Gak cuma sakit, ini nightmare.
4: Masa tugas guru honorer akan berakhir pada 31 Desember 2026.
5: Bertahun-tahun 20 ribu, naik lagi 100 ribu, naik lagi 150. Sampai 300 bertahap gitu ya.
6: Dari dulu mungkin enggak 300 ya Pak ya. Cuma 300-nya baru tahun-tahun inilah 300.
7: Oh, awalnya berapa yang
6: awalnya makanya? Paling 150 atau 200 Pak.
3: Pemerintah bilang hapus status guru honorer. Alasannya katanya buat tata kelola yang lebih rapi. Tapi masalahnya, tanpa mereka, sekolah-sekolah di pelosok, bahkan di kota, bakal langsung kolaps. Kok bisa? Yuk kita bedah di Pojok Pintar. Oke, kita spill faktanya dulu. Di Indonesia, jumlah guru honorer itu jutaan. Mereka ini pahlawan beneran tanpa tanda jasa. Dan seringnya, tanpa gaji yang manusiawi. Banyak yang dapat hanya 300 sampai dengan 500 ribu per bulan. Kondisi yang sangat miris bukan? Pemerintah lewat undang-undang ASN yang baru emang pengen semua pegawai itu statusnya jelas, PNS atau P3K. Tapi targetnya 2027 nanti nggak boleh ada lagi yang namanya honorer. Masalahnya, pengangkatannya lemot, tapi deadline hapusnya begitu ngegas. Ini yang bikin panik. Kebijakan ini sebenarnya punya niat baik, biar nggak ada lagi sistem upah murah. Tapi kenyataannya, it's a mess. Pemerintah pusat bilang A, pemerintah daerah bilang duitnya nggak ada buat gaji P3K. Akhirnya, yang dikorbanin ya gurunya. Pemerintah sering bilang kita kelebihan guru di satu sisi, tapi kekurangan di sisi lain. Padahal, banyak sekolah yang kalau guru honorernya berhenti hari ini, besok kelasnya langsung kosong begitu aja. Jadi, kebijakan ini kayak maksa orang lari maraton, tapi kakinya lagi diikat. Gak sinkron, sob. Aku dengar cerita dari salah satu guru di pelosok. Dia udah ngajar 15 tahun, gaji nggak pernah lewat dari 1 juta. Pas dengar kabar 2027 bakal dihapus, dia cuma bisa tanya, terus saya harus jualan cilok, padahal passion saya di sini. Ya, ini bukan cuma soal angka dan administrasi, ini soal nasib manusia yang nyiapin masa depan kita, Gen Z dan Gen Alpha. Jadi, siapa yang diuntungkan? Secara administratif, pemerintah kelihatan lebih keren karena birokrasinya begitu rapi. Tapi yang dirugiin, ya murid-murid kayak kita ini. Kualitas pendidikan bakal turun kalau guru-guru terbaik malah resign karena nggak ada kepastian nasib. Jangan cuma pinter bikin aturan di atas kertas mewah di Jakarta, tapi buta sama kenyataan di lapangan. Menghapus honorer tanpa kasih jalan keluar yang pasti, itu namanya bukan solusi, tapi cuci tangan. Solusinya simple, tapi susah diterapin kalau males. Percepat sertifikasi, permudah transisi ke P3K tanpa tes yang bikin burnout, dan pastikan anggaran daerah beneran buat gaji guru, bukan buat renovasi kantor dinas yang masih bagus. Menurut kamu ya Sob, adil gak sih kalau guru honorer langsung dihapus begitu saja? Komen di bawah ya, jangan lupa share video ini biar pemerintah tahu kita gak cuma scroll TikTok, tapi kita juga mantau kebijakan mereka. Stay smart, stay critical. Terima kasih ya Sob, aku cabut, bye.
7: 103,9 FM Rama Suara.
8: Kepada para penumpang silahkan masuk.
9: Duh, rame banget, jadi enak deh.
10: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
11: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
10: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
11: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
10: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
11: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
10: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
11: Aman, yang penting...

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh, tuh teh siapa?
1: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuap, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
0: Ramai Suara 103,9 FM.
7: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
8: Oh iya? Teknologi apa tuh?
7: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
9: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
10: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Badan Gizi Nasional baru saja meluncurkan aplikasi review menu MBG yang rencananya bisa diakses langsung oleh publik mulai Juni 2026 nanti. Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya menjelaskan bahwa lewat aplikasi ini, pihak sekolah dan masyarakat bisa memantau langsung kualitas makanan, mulai dari ketepatan waktu pengantaran, kelayakan aroma, hingga variasi menu. Ketegasan pemerintah rupanya tidak main-main. Hingga saat ini, BGN telah menyetop sementara operasional 1.152 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG dari total 4.581 titik karena tidak memenuhi standar. Bahkan, BGN kini menggandeng Polri untuk mengusut dugaan penipuan terkait pendaftaran titik lokasi SPPG. Jadi, mari kita sama-sama awasi agar gizi anak-anak kita benar-benar terjamin bukan sekedar proyek semata.
11: Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.

Prabas Suara 103,9 FM Music Hits and Information dari Kak Tifa Anissa di Sukodadi. Aku ngerasa gak cukup karena ekspektasi keluarga tinggi banget. Kadang capek tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Aduh Tifa, peluk jauh ya. Kayaknya tuh gak semua ekspektasi harus kamu kabulin. Yang penting kamu gak kehilangan diri sendiri ya. Dan juga untuk sobat Prabas Suara, apapun yang terjadi di hari ini, entah itu hal yang ngebuat kamu seneng, entah itu hal yang ngebuat kamu sedih kecewa, pokoknya kamu udah hebat banget, udah ngelewatin hari ini.

Brebes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah, ini malam udah kayak deket banget ya. Waktunya kita isi tenaga dan hati. Kamu pernah gak sih makan malam bareng seseorang yang akhirnya jadi kenangan doang? Wah, ini kayak Raihan tadi tuh ya, yang ikutan berkomentar gitu, pulangnya sama mantan. Nah, boleh banget nih sama Brebes Suara ya untuk ikutan bergabung. Pernah gak sih makan malam bareng sama orang yang akhirnya jadi kenangan aja? Bisa lewat WhatsApp di 08123021039.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Berapa suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Ada dari Kak Ica di Semarang. Jauh ya. Ini komennya, kayaknya Kak Ica tuh lagi dengerin via streaming tuh. Kalau enggak, Express Radio. Makanya bisa didengerin sampai

Semarang. Beda provinsi, bukan lagi beda kota, provinsi. Jadi kalau kamu mau dengerin aku dimanapun, boleh banget bisa streaming atau X-Space ya. Oke, dari Kak Ica di Semarang, katanya makan malam terakhir bareng ayah sebelum beliau pergi. Kita cuma makan mie instan, tapi sekarang itu mie paling mahal yang pernah aku makan. Aduh, merinding, Ca. Terima kasih ya, udah berbagi cerita yang dalam banget hari ini. Untuk Sobat Rame Suara, juga boleh banget untuk ikutan bergabung. Nah, ini dari Dito. Aku makan malam bareng gebetan di warteg. Ditinggal pas belum bayar. Sekarang tiap lihat nasi padang inget dia. Waduh. Pas waktu mau bayar malah ditinggal. Itu gebetan kamu mau kondo banget ya? Ya tinggalin aja lah kalau kayak gitu. Aduh, semoga nasi padangnya juga gak ikutan patah hati ya sobat. Untuk informasi lainnya bakal hadir juga, jadi stay tune terus.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Push power, geng, push.
2: Jung, ayo dong. Ya, wifi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood feels good.
1: Choco drink,
4: my mood booster,
1: menyala moodku.
0: Dari Wings Food, 103,9 FM, Brahma Suara.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong.
6: So Clean Eau de Parfum,
5: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu.
8: Di tengah situasi global yang serba tidak menentu, ekonomi Indonesia justru menunjukkan ototnya. Pada kuartal pertama 2026, pertumbuhan ekonomi nasional berhasil menembus angka 5,61% dengan tingkat inflasi yang terjaga sangat rendah di angka 2,4%. Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyoroti bahwa ketidakpastian global saat ini sudah menjadi new normal atau kenormalan baru. Namun, solidnya daya beli masyarakat dari lapisan terbawah yang juga didorong oleh program-program padat karya pemerintah berhasil menjadi perisai bagi ekonomi kita. Tentu, kita berharap angka-angka makro yang positif ini juga langsung terasa dampaknya ke perputaran ekonomi lokal dan UMKM di sekitar kita.
0: Demikian, Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
9: Prameswara.
0: News, hits, and information. Prameswara.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: Berbesara 103,9 FM Music Hits and Information. Ya, sekarang waktunya kamu kirim satu pesan tanpa nama, tanpa balasan, cuma satu pesan yang kamu tuh pendem selama ini. Buat siapapun itu, gebetan boleh, mantan boleh, buat pacar orang juga boleh, buat sahabat boleh, orang tua, orang terkasih, partner kerja, siapapun boleh banget ya. Pokoknya nanti aku bakalan bacain dan aku bakal kasih lagu spesial buat kamu. Caranya gampang banget, bisa kirim via WhatsApp di 081-2302-1039 atau kamu boleh banget untuk ikutan berkomentar di aplikasi Xspace Radio.

0: Bayangin ya sob, kamu udah kerja bertahun-tahun, gaji cuma seharga kopi hits dapat 2 gelas lagi, tapi beban kerjanya setara dengan menteri. Terus tiba-tiba di tahun 2027, kamu dibilang kamu gak boleh kerja lagi. Sakit gak? Gak cuma sakit, ini nightmare.
1: Masa tugas guru honorer akan berakhir pada 31 Desember 2026.
2: Bertahun-tahun 20 ribu, naik lagi 100 ribu, naik lagi 150, sampai 300 bertahap gitu ya.
3: Dari dulu mungkin enggak 300 ya Pak ya, cuma 300-nya baru tahun-tahun inilah 300. Oh, gitu.
4: Awalnya berapa yang
3: awalnya paling 150 atau 200 Pak.
0: Pemerintah bilang hapus status guru honorer. Alasannya, katanya buat tata kelola yang lebih rapi. Tapi masalahnya, tanpa mereka sekolah-sekolah di pelosok, bahkan di kota, bakal langsung kolaps. Kok bisa? Yuk kita bedah di Pojok Pintar. Oke, kita spill faktanya dulu. Di Indonesia, jumlah guru honorer itu jutaan. Mereka ini pahlawan beneran tanpa tanda jasa. Dan seringnya tanpa gaji yang manusiawi. Banyak yang dapat hanya 300 sampai dengan 500 ribu per bulan. Kondisi yang sangat miris bukan? Pemerintah lewat undang-undang ASN yang baru emang pengen semua pegawai itu statusnya jelas, PNS atau P3K. Tapi targetnya 2027 nanti nggak boleh ada lagi yang namanya honorer. Masalahnya, pengangkatannya lemot tapi deadline hapusnya begitu ngegas. Ini yang bikin panik. Kebijakan ini sebenarnya punya niat baik, biar nggak ada lagi sistem upah murah. Tapi kenyataannya, it's a mess. Pemerintah pusat bilang ah, pemerintah daerah bilang duitnya nggak ada buat gaji P3K, akhirnya yang dikorbanin ya gurunya. Pemerintah sering bilang kita kelebihan guru di satu sisi, tapi kekurangan di sisi lain. Padahal banyak sekolah yang kalau guru honorernya berhenti hari ini, besok kelasnya langsung kosong begitu aja. Jadi, kebijakan ini kayak maksa orang lari maraton, tapi kakinya lagi diikat. Gak sinkron, sob. Aku dengar cerita dari salah satu guru di pelosok. Dia udah ngajar 15 tahun, gaji gak pernah lewat dari 1 juta. Pas dengar kabar 2027 bakal dihapus, dia cuma bisa tanya, terus saya harus jalan cilok. Padahal passion saya di sini. Ya, ini bukan cuma soal angka dan administrasi. Ini soal nasib manusia yang nyiapin masa depan kita, Gen Z dan Gen Alpha. Jadi, siapa yang diuntungkan? Secara administratif, pemerintah kelihatan lebih keren karena birokrasinya begitu rapi. Tapi yang dirugiin, ya murid-murid kayak kita ini. Kualitas pendidikan bakal turun kalau guru-guru terbaik malah resign karena nggak ada kepastian nasib. Jangan cuma pinter bikin aturan di atas kertas mewah di Jakarta, tapi buta sama kenyataan di lapangan. Menghapus honorer tanpa kasih jalan keluar yang pasti, itu namanya bukan solusi, tapi cuci tangan. Solusinya simple, tapi susah diterapin kalau males. Percepat sertifikasi, permudah transisi ke P3K tanpa tes yang bikin burnout, dan pastikan anggaran daerah beneran buat gaji guru, bukan buat renovasi kantor dinas yang masih bagus. Menurut kamu ya sob, adil gak sih kalau guru honorer langsung dihapus begitu saja? Komen di bawah ya, jangan lupa share video ini, biar pemerintah tahu kita nggak cuma scroll TikTok, tapi kita juga mantau kebijakan mereka. Stay smart, stay critical. Terima kasih ya sob, aku cabut. Bye.
4: 103,9 FM. Brama Suara.

0: hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 103,9 Prameswara FM.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.
0: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.
6: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Pesan anonim yang pertama. Wah, ini udah masuk via WhatsApp ya. Buat kamu yang gak pernah sadar aku sayang, makasih udah jadi alasan aku semangat tiap hari. Gak harus tahu, cukup aku yang simpen. Waduh, seri ini ada yang bikin dada kita hangat banget ya. Kadang rasa cukup diam aja ya. Gak perlu diumbar, cuma perlu dikenang. Oke, buat kamu yang ngirim pesan ini kuat-kuat ya, karena rasa sayang atau cinta yang disimpan itu kayak bara api di dada gitu. Oke, setelah ini aku bakalan bacain lagi. Kamu juga masih berkesempatan banget untuk kirim pesan kamu. Bisa via WhatsApp di 081-2302-1039.

0: Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information. Oke sobat, ada pesan lagi nih yang masuk ya via WhatsApp. Buat mantan bosku, maaf, kopi kantor itu aku yang habisin tiap hari 2 gelas. Waduh, ini sih ambil jatahnya terlalu overload ya gitu ya. Ini juga jadi alasan kenapa bos suka curiga sama OB, padahal pelakunya staff kreatif sendiri. Aduh, ini semoga bos kamu gak denger ya. Tapi kalau denger ya, berarti bukan rezeki kamu gitu aja ya. Oke, saudara-saudara, aku bakalan hadir kembali. Jadi stay tune aja di 103,9 FM.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: My darling love, it's true. I'm happiest when I'm in your arms. I'd do anything for you, for us. I also swear, if you cross me, if you ever do me wrong, well, honey, there's the door.

Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information. Makasih banget buat kamu ya yang udah cerita di sore sampai malam hari ini. Kadang emang radio itu bukan cuma soal musik, tapi soal jadi tempat pulang buat isi hati kamu. Sampai jumpa besok sobat di jam dan frekuensi yang sama. Jaga diri, jaga hati. Selamat malam sobat Robert Suara. Setelah ini masih akan ada lagu spesial untuk nemenin segala aktivitas kamu ya. Jadi stay tune aja di 103,9 FM. Nanda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Robert Suara 103,9 FM. Music Hits and

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Ada loh profesi medis yang pengobatannya tanpa harus operasi atau minum obat. Profesi keren yang tugasnya bikin orang balik bebas bergerak tanpa drama. Yap, fisioterapis. Dan kabar baiknya, sekarang fisioterapis jadi tenaga wajib di puskesmas. Artinya, peluang kerjanya makin lebar banget. Kalau kamu tertarik, mulai aja di IIK Bakta Kediri. Di sini, kamu bakal praktik langsung rehabilitasi medis, terapi olahraga, hingga lansia di lab modern dan klinik pendidikan. Lulus nanti banyak banget pilihannya. Bisa kerja di rumah sakit, klinik, pusat kebugaran, bahkan buka praktek sendiri juga bisa. Bonusnya, ada potongan formulir 50% pakai kode BW Prameswara. Dan ada beasiswa sampai 100%. Mau nunggu SNBT dulu? Santai! Ada jaminan uang kembali 100% kalau kamu lolos. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk daftar online di pmb.iik.ac.id atau datang langsung ke kantor pendaftaran IIK Bakta Kediri di Jalan Wahid Hasim nomor 65 Kediri. Info lengkapnya di 0857-1717-1735. Wujudkan cita jadi fisioterapis dari Kampus Unggul. IIK Bakta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati.
0: Prameswara Suara 103,9 FM.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 103,9 Prameswara FM.

0: 103,9 FM. Rama Suara. Pilih masa depan cerah di Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Kampus unggulan berlingkungan asri yang kini semakin mudah dijangkau melalui akses Transjatim. Kami menghadirkan pendidikan berkualitas dengan banyak program studi berakreditasi unggul serta dukungan sistem pembelajaran profesional. UNISDA menawarkan pilihan disiplin ilmu yang sangat luas. Fakultas Agama Islam tersedia S1 PAI, Pendidikan Bahasa Arab, PAUD, PGMI hingga jenjang tertinggi S3 Pendidikan Agama Islam dan Doktor Studi Islam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, S1 dan S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris dan Matematika, Fakultas Hukum, jenjang S1 hingga Magister Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Syariah, Fakultas Sains dan Teknologi, Teknik Sipil, Arsitektur, Matematika dan Informatika, Fakultas Politik dan Pertanian, Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, dan Agroteknologi. Sebagai kampus bertaraf internasional, kami menyediakan beragam beasiswa seperti KIP Kuliah, Tafidz, dan Al-Hikmah. Segera bergabung dan daftar sekarang di pmb.unisda.ac.id atau hubungi WhatsApp 0851-3712-2722. Daftar kuliah, Unisda Wae! Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Menghadapi prediksi kemarau panjang akibat fenomena El Nino di tahun 2026 ini, pemerintah Kabupaten Lamongan terus mengebut langkah antisipasi agar sektor pertanian kita tidak sampai lumpuh. Fokus utama saat ini adalah mengamankan pasokan air. Dinas terkait terus memantau ketat debit air di kantong-kantong air utama kita, seperti Waduk Gondang dan Waduk Perijatan, agar tetap cukup untuk mengairi lahan produktif. Selain itu, BPBD Lamongan juga sudah mulai memetakan desa-desa yang rawan mengalami krisis air bersih untuk menyiapkan armada tangki bantuan. Untuk para petani, pemerintah menghimbau agar mulai menyesuaikan pola tanam, misalnya dengan menyelingi tanaman padi dengan palawija yang lebih tahan kering. Mari kita sama-sama bijak menggunakan air sedari sekarang agar dampak kemarau ini bisa kita lewati dengan aman. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih. Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prames Suara.
0: News, hits, and information. Prames Suara.

0: Bayangin ya sob, kamu udah kerja bertahun-tahun, gaji cuma seharga kopi hits dapat 2 gelas lagi, tapi beban kerjanya setara dengan menteri. Terus tiba-tiba di tahun 2027, kamu dibilang kamu gak boleh kerja lagi. Sakit gak? Gak cuma sakit, ini nightmare.
1: Masa tugas guru honorer akan berakhir pada 31 Desember 2026.
2: Bertahun-tahun 20 ribu, naik lagi 100 ribu, naik lagi 150, sampai 300 bertahap gitu ya.
3: Dari dulu mungkin enggak 300 ya Pak ya, cuma 300-nya baru tahun-tahun inilah 300.
4: Oh, awalnya berapa yang
3: awalnya banyak? Paling 150 atau 200 Pak.
0: Pemerintah bilang hapus status guru honorer. Alasannya, katanya buat tata kelola yang lebih rapi. Tapi masalahnya, tanpa mereka sekolah-sekolah di pelosok, bahkan di kota, bakal langsung kolaps. Kok bisa? Yuk kita bedah di Pojok Pintar. Oke, kita spill faktanya dulu. Di Indonesia, jumlah guru honorer itu jutaan. Mereka ini pahlawan beneran tanpa tanda jasa. Dan seringnya tanpa gaji yang manusiawi. Banyak yang dapat hanya 300 sampai dengan 500 ribu per bulan. Kondisi yang sangat miris bukan? Pemerintah lewat undang-undang ASN yang baru emang pengen semua pegawai itu statusnya jelas, PNS atau P3K. Tapi targetnya 2027 nanti nggak boleh ada lagi yang namanya honorer. Masalahnya, pengangkatannya lemot tapi deadline hapusnya begitu ngegas. Ini yang bikin panik. Kebijakan ini sebenarnya punya niat baik, biar nggak ada lagi sistem upah murah. Tapi kenyataannya, it's a mess. Pemerintah pusat bilang A, pemerintah daerah bilang duitnya nggak ada buat gaji P3K. Akhirnya, yang dikorbanin ya gurunya. Pemerintah sering bilang kita kelebihan guru di satu sisi, tapi kekurangan di sisi lain. Padahal, banyak sekolah yang kalau guru honorernya berhenti hari ini, besok kelasnya langsung kosong begitu aja. Jadi, kebijakan ini kayak maksa orang lari maraton, tapi kakinya lagi diikat. Gak sinkron, sob. Aku dengar cerita dari salah satu guru di pelosok. Dia udah ngajar 15 tahun, gaji gak pernah lewat dari 1 juta. Pas dengar kabar 2027 bakal dihapus, dia cuma bisa tanya, terus saya harus jualan cilok. Padahal passion saya di sini. Ya, ini bukan cuma soal angka dan administrasi. Ini soal nasib manusia yang nyiapin masa depan kita, Gen Z dan Gen Alpha. Jadi, siapa yang diuntungkan? Secara administratif, pemerintah kelihatan lebih keren karena birokrasinya begitu rapi. Tapi yang dirugiin, ya murid-murid kayak kita ini. Kualitas pendidikan bakal turun kalau guru-guru terbaik malah resign karena nggak ada kepastian nasib. Jangan cuma pinter bikin aturan di atas kertas mewah di Jakarta, tapi buta sama kenyataan di lapangan. Menghapus honorer tanpa kasih jalan keluar yang pasti, itu namanya bukan solusi, tapi cuci tangan. Solusinya simple. Tapi susah diterapin kalau males. Percepat sertifikasi, permudah transisi ke P3K tanpa tes yang bikin burnout, dan pastikan anggaran daerah beneran buat gaji guru, bukan buat renovasi kantor dinas yang masih bagus. Menurut kamu ya sob, adil gak sih kalau guru honorer langsung dihapus begitu saja? Komen di bawah ya. Jangan lupa share video ini biar pemerintah tahu kita nggak cuma scroll TikTok, tapi kita juga mantau kebijakan mereka. Stay smart, stay critical. Terima kasih Asop, aku cabut. Bye.
4: 103,9 FM Brama Suara.
5: Kepada para penumpang silahkan masuk.
6: Duh, rame banget, jadi enak deh.
7: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Dan nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting...

0: Suara 103,9 FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bak, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport
0: 103,9 Prameswara FM.
6: Sekolah paket komplit. Yap, MTS Terpadu Raudhatul Quran jawabannya. Siswa tidak cuma dibimbing akademis untuk bersaing di perkembangan global, tapi juga mengajarkan Al-Quran dan pembinaan karakter. Inti programnya yuk. Di sini, bahasa Inggris dan bahasa Arab diajarkan step by step secara intensif sehingga siswa fasih dan percaya diri berbahasa asing secara aktif. Ada juga kelas tahfidz untuk siswa yang berminat menghafal Al-Quran, mencetak generasi Qurani yang tidak cuma hafal tetapi juga paham. Buat anak yang super semangat belajar, ada sistem kredit semester atau SKS yang dapat lulus hanya dalam waktu 2 tahun. Dan karena terintegrasi dengan pondok pesantren, adab dan sikap tetap jadi prioritas. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftar di MTS Terpadu Raudhatul Quran, Jalan Andanwangi, Gang Guntur, Lamongan, atau hubungi 0856-4509-8780.
7: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu.
8: Sebanyak 80 koperasi Desa Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Jombang dilaporkan belum beroperasi alias tutup. Padahal koperasi-koperasi ini baru saja diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kondisi ini praktis membuat pihak pemerintah desa setempat kebingungan. Mereka mengaku hanya bisa menunggu arahan teknis dan kesiapan dari pihak pemegang proyek program tersebut. Padahal saat musyawarah desa pembentukannya, koperasi ini diharapkan bisa segera menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan, mulai dari simpan pinjam hingga perdagangan hasil pertanian. Kita akan terus pantau perkembangannya. Semoga segera ada kejelasan operasional agar fasilitas ini tidak mangkrak dan benar-benar bermanfaat bagi warga desa.
7: Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
9: 103,9 FM, Music Hits and Information. 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Power geng push.
2: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
0: Dari Wings Food. 103,9 FM. Drama suara.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
8: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu.
8: Memasuki fase akhir libur panjang Idul Adha 1447 Hijriah, kepadatan lalu lintas arus balik mulai terlihat di beberapa titik vital Jawa Timur. Di jalur rel PT KAI Daop 7 Madiun, memprediksi lonjakan penumpang arus balik ini masih akan terus terjadi puncaknya hingga tanggal 1 Juni 2026 mendatang. Sementara itu, pantauan di jalur darat, kepadatan luar biasa terjadi di kawasan Jembatan Suramadu seiring dengan berakhirnya tradisi Toro atau mudik khas warga Madura. Kami ingatkan kembali, jaga jarak aman kendaraan kamu, pastikan kondisi fisik prima, dan jangan memaksakan diri jika lelah. Utamakan keselamatan agar bisa kembali beraktivitas dengan nyaman minggu depan.
0: Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
4: Prameswara.
0: News, hits, and information. Prameswara.

0: Bayangin ya sob, kamu udah kerja bertahun-tahun, gaji cuma seharga kopi hits dapat 2 gelas lagi, tapi beban kerjanya setara dengan menteri. Terus tiba-tiba di tahun 2027, kamu dibilang kamu gak boleh kerja lagi. Sakit gak? Gak cuma sakit, ini nightmare.
1: Masa tugas guru honorer akan berakhir pada 31 Desember 2026.
2: Bertahun-tahun 20 ribu, naik lagi 100 ribu, naik lagi 150, sampai 300 bertahap gitu ya.
3: Dari dulu mungkin nggak 300 ya Pak ya, cuma 300-nya baru tahun-tahun inilah 300.
4: Oh, awalnya berapa yang
3: awalnya paling 150 atau 200 Pak.
0: Pemerintah bilang hapus status guru honorer. Alasannya, katanya buat tata kelola yang lebih rapi. Tapi masalahnya, tanpa mereka sekolah-sekolah di pelosok, bahkan di kota, bakal langsung kolaps. Kok bisa? Yuk kita bedah di Pojok Pintar. Oke, kita spill faktanya dulu. Di Indonesia, jumlah guru honorer itu jutaan. Mereka ini pahlawan beneran tanpa tanda jasa. Dan seringnya, tanpa gaji yang manusiawi. Banyak yang dapat hanya 300 sampai dengan 500 ribu per bulan. Kondisi yang sangat miris bukan? Pemerintah lewat undang-undang ASN yang baru, emang pengen semua pegawai itu statusnya jelas. PNS atau P3K. Tapi targetnya 2027 nanti, nggak boleh ada lagi yang namanya honorer. Masalahnya, pengangkatannya lemot, tapi deadline hapusnya begitu ngegas. Ini yang bikin panik. Kebijakan ini sebenarnya punya niat baik, biar nggak ada lagi sistem upah murah. Tapi kenyataannya, it's a mess. Pemerintah pusat bilang ah, pemerintah daerah bilang duitnya nggak ada buat gaji P3K. Akhirnya, yang dikorbanin ya gurunya. Pemerintah sering bilang kita kelebihan guru di satu sisi, tapi kekurangan di sisi lain. Padahal, banyak sekolah yang kalau guru honorernya berhenti hari ini, besok kelasnya langsung kosong begitu aja. Jadi, kebijakan ini kayak maksa orang lari maraton, tapi kakinya lagi diikat. Gak sinkron, sob. Aku dengar cerita dari salah satu guru di pelosok. Dia udah ngajar 15 tahun, gaji gak pernah lewat dari 1 juta. Pas dengar kabar 2027 bakal dihapus, dia cuma bisa tanya, terus saya harus jualan cilok. Padahal passion saya di sini. Ya, ini bukan cuma soal angka dan administrasi. Ini soal nasib manusia yang nyiapin masa depan kita, Gen Z dan Gen Alpha. Jadi, siapa yang diuntungkan? Secara administratif, pemerintah kelihatan lebih keren karena birokrasinya begitu rapi. Tapi yang dirugiin, ya murid-murid kayak kita ini. Kualitas pendidikan bakal turun kalau guru-guru terbaik malah resign karena nggak ada kepastian nasib. Jangan cuma pinter bikin aturan di atas kertas mewah di Jakarta, tapi buta sama kenyataan di lapangan. Menghapus honorer tanpa kasih jalan keluar yang pasti, itu namanya bukan solusi, tapi cuci tangan. Solusinya simple. Tapi susah diterapin kalau males. Percepat sertifikasi, permudah transisi ke P3K tanpa tes yang bikin burnout, dan pastikan anggaran daerah beneran buat gaji guru, bukan buat renovasi kantor dinas yang masih bagus. Menurut kamu ya sob, adil gak sih kalau guru honorer langsung dihapus begitu saja? Komen di bawah ya. Jangan lupa share video ini biar pemerintah tahu kita nggak cuma scroll TikTok, tapi kita juga mantau kebijakan mereka. Stay smart, stay critical. Terima kasih ya sob, aku cabut. Bye.
4: 103,9 FM. Brama Suara.

0: Kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 103,9 FM Brahma Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare
5: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Badan Gizi Nasional baru saja meluncurkan aplikasi review menu MBG yang rencananya bisa diakses langsung oleh publik mulai Juni 2026 nanti. Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya menjelaskan bahwa lewat aplikasi ini, pihak sekolah dan masyarakat bisa memantau langsung kualitas makanan, mulai dari ketepatan waktu pengantaran, kelayakan aroma, hingga variasi menu. Ketegasan pemerintah rupanya tidak main-main. Hingga saat ini, BGN telah menyetop sementara operasional 1.152 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG dari total 4.581 titik karena tidak memenuhi standar. Bahkan, BGN kini menggandeng Polri untuk mengusut dugaan penipuan terkait pendaftaran titik lokasi SPPG. Jadi, mari kita sama-sama awasi agar gizi anak-anak kita benar-benar terjamin bukan sekedar proyek semata.
6: Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
7: Brahma Suara.
8: Music Hits and Information. Brahma Suara.
7: 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara.
2: Music Hits and Information, Prameswara.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Di tengah situasi global yang serba tidak menentu, ekonomi Indonesia justru menunjukkan ototnya. Pada kuartal pertama 2026, pertumbuhan ekonomi nasional berhasil menembus angka 5,61% dengan tingkat inflasi yang terjaga sangat rendah di angka 2,4%. Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyoroti bahwa ketidakpastian global saat ini sudah menjadi new normal atau kenormalan baru. Namun, solidnya daya beli masyarakat dari lapisan terbawah yang juga didorong oleh program-program padat karya pemerintah berhasil menjadi perisai bagi ekonomi kita. Tentu kita berharap angka-angka makro yang positif ini juga langsung terasa dampaknya ke perputaran ekonomi lokal dan UMKM di sekitar kita. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih. Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Memasuki fase akhir libur panjang Idul Adha 1447 Hijriah, kepadatan lalu lintas arus balik mulai terlihat di beberapa titik vital Jawa Timur. Di jalur rel PT KAI Daop 7 Madiun, memprediksi lonjakan penumpang arus balik ini masih akan terus terjadi puncaknya hingga tanggal 1 Juni 2026 mendatang. Sementara itu, pantauan di jalur darat, kepadatan luar biasa terjadi di kawasan Jembatan Suramadu seiring dengan berakhirnya tradisi Toron atau mudik khas warga Madura. Kami ingatkan kembali, jaga jarak aman kendaraan kamu, pastikan kondisi fisik prima, dan jangan memaksakan diri jika lelah. Utamakan keselamatan agar bisa kembali beraktivitas dengan nyaman minggu depan. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: gitu.
1: Prama Suara.
0: News hits and information. Prama Suara.
1: 103,9 FM. Music hits and information.

0: Bayangin ya sob, kamu udah kerja bertahun-tahun, gaji cuma seharga kopi hits dapat 2 gelas lagi, tapi beban kerjanya setara dengan menteri. Terus tiba-tiba di tahun 2027, kamu dibilang kamu gak boleh kerja lagi. Sakit gak? Gak cuma sakit, ini nightmare.
1: Masa tugas guru honorer akan berakhir pada 31 Desember 2026.
2: Bertahun-tahun 20 ribu, naik lagi 100 ribu, naik lagi 150, sampai 300 bertahap gitu ya.
3: Dari dulu mungkin enggak 300 ya Pak ya, cuma 300-nya baru tahun-tahun inilah 300.
4: Oh, awalnya berapa yang
3: awalnya bayang? Paling 150 atau 200 Pak.
0: Pemerintah bilang hapus status guru honorer. Alasannya, katanya buat tata kelola yang lebih rapi. Tapi masalahnya, tanpa mereka sekolah-sekolah di pelosok, bahkan di kota, bakal langsung kolaps. Kok bisa? Yuk kita bedah di Pojok Pintar. Oke, kita spill faktanya dulu. Di Indonesia, jumlah guru honorer itu jutaan. Mereka ini pahlawan beneran tanpa tanda jasa. Dan seringnya, tanpa gaji yang manusiawi. Banyak yang dapat hanya 300 sampai dengan 500 ribu per bulan. Kondisi yang sangat miris bukan? Pemerintah lewat undang-undang ASN yang baru, emang pengen semua pegawai itu statusnya jelas. PNS atau P3K. Tapi targetnya 2027 nanti, nggak boleh ada lagi yang namanya honorer. Masalahnya, pengangkatannya lemot, tapi deadline hapusnya begitu ngegas. Ini yang bikin panik. Kebijakan ini sebenarnya punya niat baik, biar nggak ada lagi sistem upah murah. Tapi kenyataannya, it's a mess. Pemerintah pusat bilang A, pemerintah daerah bilang duitnya nggak ada buat gaji P3K. Akhirnya, yang dikorbanin ya gurunya. Pemerintah sering bilang kita kelebihan guru di satu sisi, tapi kekurangan di sisi lain. Padahal, banyak sekolah yang kalau guru honorernya berhenti hari ini, besok kelasnya langsung kosong begitu aja. Jadi, kebijakan ini kayak maksa orang lari maraton, tapi kakinya lagi diikat. Gak sinkron, sob. Aku dengar cerita dari salah satu guru di pelosok. Dia udah ngajar 15 tahun, gaji gak pernah lewat dari 1 juta. Pas dengar kabar 2027 bakal dihapus, dia cuma bisa tanya, terus saya harus jualan cilok. Padahal pesan saya di sini. Ya, ini bukan cuma soal angka dan administrasi. Ini soal nasib manusia yang nyiapin masa depan kita, Gen Z dan Gen Alpha. Jadi, siapa yang diuntungkan? Secara administratif, pemerintah kelihatan lebih keren karena birokrasinya begitu rapi. Tapi yang dirugiin, ya murid-murid kayak kita ini. Kualitas pendidikan bakal turun kalau guru-guru terbaik malah resign karena nggak ada kepastian nasib. Jangan cuma pinter bikin aturan di atas kertas mewah di Jakarta, tapi buta sama kenyataan di lapangan. Menghapus honorer tanpa kasih jalan keluar yang pasti, itu namanya bukan solusi, tapi cuci tangan. Solusinya simple. Tapi susah diterapin kalau males. Percepat sertifikasi, permudah transisi ke P3K tanpa tes yang bikin burnout, dan pastikan anggaran daerah beneran buat gaji guru, bukan buat renovasi kantor dinas yang masih bagus. Menurut kamu ya sob, adil gak sih kalau guru honorer langsung dihapus begitu saja? Komen di bawah ya. Jangan lupa share video ini biar pemerintah tahu kita nggak cuma scroll TikTok, tapi kita juga mantau kebijakan mereka. Stay smart, stay critical. Terima kasih ya sob, aku cabut. Bye.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information. Brava Suara.
5: Music Hits and Information. Brava Suara.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prambe Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prambe Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prambe Suara 103,9 FM. Music Hits and Inform Me.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Menghadapi prediksi kemarau panjang akibat fenomena El Nino di tahun 2026 ini, pemerintah Kabupaten Lamongan terus mengebut langkah antisipasi agar sektor pertanian kita tidak sampai lumpuh. Fokus utama saat ini adalah mengamankan pasokan air. Dinas terkait terus memantau ketat debit air di kantong-kantong air utama kita, seperti Waduk Gondang dan Waduk Perijatan, agar tetap cukup untuk mengairi lahan produktif. Selain itu, BPBD Lamongan juga sudah mulai memetakan desa-desa yang rawan mengalami krisis air bersih untuk menyiapkan armada tangki bantuan. Untuk para petani, pemerintah menghimbau agar mulai menyesuaikan pola tanam, misalnya dengan menyelingi tanaman padi dengan palawija yang lebih tahan kering. Mari kita sama-sama bijak menggunakan air sedari sekarang agar dampak kemarau ini bisa kita lewati dengan aman. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prames Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prames Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Bayangin ya sob, kamu udah kerja bertahun-tahun, gaji cuma seharga kopi hits dapat 2 gelas lagi, tapi beban kerjanya setara dengan menteri. Terus tiba-tiba di tahun 2027, kamu dibilang kamu gak boleh kerja lagi. Sakit gak? Gak cuma sakit, ini nightmare.
1: Masa tugas guru honorer akan berakhir pada 31 Desember 2026.
2: Bertahun-tahun 20 ribu, naik lagi 100 ribu, naik lagi 150, sampai 300 bertahap gitu ya.
3: Dari dulu mungkin enggak 300 ya Pak ya, cuma 300-nya baru tahun-tahun inilah 300.
4: Awalnya berapa yang
3: awalnya paling 150 atau 200 Pak.
0: Pemerintah bilang hapus status guru honorer. Alasannya, katanya buat tata kelola yang lebih rapi. Tapi masalahnya, tanpa mereka sekolah-sekolah di pelosok, bahkan di kota, bakal langsung kolaps. Kok bisa? Yuk kita bedah di Pojok Pintar. Oke, kita spill faktanya dulu. Di Indonesia, jumlah guru honorer itu jutaan. Mereka ini pahlawan beneran tanpa tanda jasa. Dan seringnya, tanpa gaji yang manusiawi. Banyak yang dapat hanya 300 sampai dengan 500 ribu per bulan. Kondisi yang sangat miris bukan? Pemerintah lewat undang-undang ASN yang baru, emang pengen semua pegawai itu statusnya jelas. PNS atau P3K. Tapi targetnya 2027 nanti, nggak boleh ada lagi yang namanya honorer. Masalahnya, pengangkatannya lemot, tapi deadline hapusnya begitu ngegas. Ini yang bikin panik. Kebijakan ini sebenarnya punya niat baik, biar nggak ada lagi sistem upah murah. Tapi kenyataannya, it's a mess. Pemerintah pusat bilang A, pemerintah daerah bilang duitnya nggak ada buat gaji P3K. Akhirnya, yang dikorbanin ya gurunya. Pemerintah sering bilang kita kelebihan guru di satu sisi, tapi kekurangan di sisi lain. Padahal, banyak sekolah yang kalau guru honorernya berhenti hari ini, besok kelasnya langsung kosong begitu aja. Jadi, kebijakan ini kayak maksa orang lari maraton, tapi kakinya lagi diikat. Gak sinkron, sob. Aku dengar cerita dari salah satu guru di pelosok. Dia udah ngajar 15 tahun, gaji gak pernah lewat dari 1 juta. Pas dengar kabar 2027 bakal dihapus, dia cuma bisa tanya, terus saya harus jualan cilok. Padahal passion saya di sini. Ya, ini bukan cuma soal angka dan administrasi. Ini soal nasib manusia yang nyiapin masa depan kita, Gen Z dan Gen Alpha. Jadi, siapa yang diuntungkan? Secara administratif, pemerintah kelihatan lebih keren karena birokrasinya begitu rapi. Tapi yang dirugiin, ya murid-murid kayak kita ini. Kualitas pendidikan bakal turun kalau guru-guru terbaik malah resign karena nggak ada kepastian nasib. Jangan cuma pinter bikin aturan di atas kertas mewah di Jakarta, tapi buta sama kenyataan di lapangan. Menghapus honorer tanpa kasih jalan keluar yang pasti, itu namanya bukan solusi, tapi cuci tangan. Solusinya simple. Tapi susah diterapin kalau males. Percepat sertifikasi, permudah transisi ke P3K tanpa tes yang bikin burnout, dan pastikan anggaran daerah beneran buat gaji guru, bukan buat renovasi kantor dinas yang masih bagus. Menurut kamu ya sob, adil gak sih kalau guru honorer langsung dihapus begitu saja? Komen di bawah ya. Jangan lupa share video ini biar pemerintah tahu kita nggak cuma scroll TikTok, tapi kita juga mantau kebijakan mereka. Stay smart, stay critical. Terima kasih Asop, aku cabut. Bye.
4: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sebanyak 80 koperasi Desa Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Jombang dilaporkan belum beroperasi alias tutup. Padahal koperasi-koperasi ini baru saja diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kondisi ini praktis membuat pihak pemerintah desa setempat kebingungan. Mereka mengaku hanya bisa menunggu arahan teknis dan kesiapan dari pihak pemegang proyek program tersebut. Padahal saat musyawarah desa pembentukannya, koperasi ini diharapkan bisa segera menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan, mulai dari simpan pinjam hingga perdagangan hasil pertanian. Kita akan terus pantau perkembangannya. Semoga segera ada kejelasan operasional agar fasilitas ini tidak mangkrak dan benar-benar bermanfaat bagi warga desa. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
5: Promes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Promes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Promes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.
0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Memasuki fase akhir libur panjang Idul Adha 1447 Hijriah, kepadatan lalu lintas arus balik mulai terlihat di beberapa titik vital Jawa Timur. Di jalur rel PT KAI Daop 7 Madiun, memprediksi lonjakan penumpang arus balik ini masih akan terus terjadi puncaknya hingga tanggal 1 Juni 2026 mendatang. Sementara itu, pantauan di jalur darat, kepadatan luar biasa terjadi di kawasan Jembatan Suramadu seiring dengan berakhirnya tradisi Toro atau mudik khas warga Madura. Kami ingatkan kembali, jaga jarak aman kendaraan kamu, pastikan kondisi fisik prima, dan jangan memaksakan diri jika lelah. Utamakan keselamatan agar bisa kembali beraktivitas dengan nyaman minggu depan. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.

0: Bayangin ya sob, kamu udah kerja bertahun-tahun, gaji cuma seharga kopi hits dapat 2 gelas lagi, tapi beban kerjanya setara dengan menteri. Terus tiba-tiba di tahun 2027, kamu dibilang kamu gak boleh kerja lagi. Sakit gak? Gak cuma sakit, ini nightmare.
1: Masa tugas guru honorer akan berakhir pada 31 Desember 2026.
2: Bertahun-tahun 20 ribu, naik lagi 100 ribu, naik lagi 150, sampai 300 bertahap gitu ya.
3: Dari dulu mungkin enggak 300 ya Pak ya, cuma 300-nya baru tahun-tahun inilah 300.
4: Oh, awalnya berapa yang
3: awalnya bayar? Paling 150 atau 200 Pak.
0: Pemerintah bilang hapus status guru honorer. Alasannya, katanya buat tata kelola yang lebih rapi. Tapi masalahnya, tanpa mereka sekolah-sekolah di pelosok, bahkan di kota, bakal langsung kolaps. Kok bisa? Yuk kita bedah di Pojok Pintar. Oke, kita spill faktanya dulu. Di Indonesia, jumlah guru honorer itu jutaan. Mereka ini pahlawan beneran tanpa tanda jasa. Dan seringnya tanpa gaji yang manusiawi. Banyak yang dapat hanya 300 sampai dengan 500 ribu per bulan. Kondisi yang sangat miris bukan? Pemerintah lewat undang-undang ASN yang baru emang pengen semua pegawai itu statusnya jelas, PNS atau P3K. Tapi targetnya 2027 nanti nggak boleh ada lagi yang namanya honorer. Masalahnya, pengangkatannya lemot tapi deadline hapusnya begitu ngegas. Ini yang bikin panik. Kebijakan ini sebenarnya punya niat baik, biar nggak ada lagi sistem upah murah. Tapi kenyataannya, it's a mess. Pemerintah pusat bilang A, pemerintah daerah bilang duitnya nggak ada buat gaji P3K. Akhirnya, yang dikorbanin ya gurunya. Pemerintah sering bilang kita kelebihan guru di satu sisi, tapi kekurangan di sisi lain. Padahal, banyak sekolah yang kalau guru honorernya berhenti hari ini, besok kelasnya langsung kosong begitu aja. Jadi, kebijakan ini kayak maksa orang lari maraton, tapi kakinya lagi diikat. Gak sinkron sob. Aku dengar cerita dari salah satu guru di pelosok. Dia udah ngajar 15 tahun, gaji gak pernah lewat dari 1 juta. Pas dengar kabar 2027 bakal dihapus, dia cuma bisa tanya, terus saya harus jualan cilok? Padahal passion saya di sini. Ya, ini bukan cuma soal angka dan administrasi. Ini soal nasib manusia yang nyiapin masa depan kita, Gen Z dan Gen Alpha. Jadi, siapa yang diuntungkan? Secara administratif, pemerintah kelihatan lebih keren karena birokrasinya begitu rapi. Tapi yang dirugiin, ya murid-murid kayak kita ini. Kualitas pendidikan bakal turun kalau guru-guru terbaik malah resign karena nggak ada kepastian nasib. Jangan cuma pinter bikin aturan di atas kertas mewah di Jakarta, tapi buta sama kenyataan di lapangan. Menghapus honorer tanpa kasih jalan keluar yang pasti, itu namanya bukan solusi, tapi cuci tangan. Solusinya simple. Tapi susah diterapin kalau males. Percepat sertifikasi, permudah transisi ke P3K tanpa tes yang bikin burnout, dan pastikan anggaran daerah beneran buat gaji guru, bukan buat renovasi kantor dinas yang masih bagus. Menurut kamu ya sob, adil gak sih kalau guru honorer langsung dihapus begitu saja? Komen di bawah ya. Jangan lupa share video ini biar pemerintah tahu kita nggak cuma scroll TikTok, tapi kita juga mantau kebijakan mereka. Stay smart, stay critical. Terima kasih ya sob, aku cabut. Bye.
4: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Badan Gizi Nasional baru saja meluncurkan aplikasi review menu MBG yang rencananya bisa diakses langsung oleh publik mulai Juni 2026 nanti. Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya menjelaskan bahwa lewat aplikasi ini, pihak sekolah dan masyarakat bisa memantau langsung kualitas makanan, mulai dari ketepatan waktu pengantaran, kelayakan aroma, hingga variasi menu. Ketegasan pemerintah rupanya tidak main-main. Hingga saat ini, BGN telah menyetop sementara operasional 1.152 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG dari total 4.581 titik karena tidak memenuhi standar. Bahkan, BGN kini menggandeng Polri untuk mengusut dugaan penipuan terkait pendaftaran titik lokasi SPPG. Jadi, mari kita sama-sama awasi agar gizi anak-anak kita benar-benar terjamin bukan sekedar proyek semata. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
5: Promes Suara 103,9 FM. Music Hits and

0: Nanda Rizki Febian Andriansah, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau kepada Ananda Nih Ketut Mahalini Ayu Raharja dengan mas kawin dibayar tunai.
1: Saya terima nikahnya dan kawinnya Niluh Ketut Mahalini Ayu Raharja binti Igede Suraharja dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai.
0: Alhamdulillah.

0: Profesora 103,9 FM Music Hits and Information.
1: Rol,
2: tiga ketuk.
3: Ada ketuknya?
2: Iya, tiga.
1: Rol,
2: ya.
1: Ulang. Oke, lanjut.
2: Rol.

103,9 FM. Music.

cinta. Cinta adalah rasa. Cinta adalah doa. Cinta ciptaan yang esa dari Allah Ta'ala. Ada macam-macam cinta. Ada cinta dengan dunia. Ada cinta dengan harta. Ada pula yang cinta dengan tahta. Jangan salah bercinta. Jangan pula salah merasa. Jangan pula berdosa gara-gara diri bercinta.

0: Berapa suara 103,9 FM? Music and information.
1: 103,9 FM Music Instant Information, Salat Ramai Suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi barengan sama Rinda ya sob ya, yang udah siap banget menemani kamu sampai dengan jam 9 pagi nanti, tentunya di cuap-cuap pagi. Nah Salat Ramai Suara, hari Senin ini kayaknya agak beda ya kalau dibandingkan dengan hari-hari Senin yang sebelumnya. Karena ini kan hari Senin yang kamu mau kan, alias hari Senin yang gak berangkat sekolah, gak berangkat kerja, alias bisa rebahan di rumah karena hari ini tanggal merah, ayo ngaku. Tapi sobat, meskipun sekarang tanggal merah karena ada peringatan hari lahir Pancasila, tapi ada beberapa juga siswa-siswi yang memang pagi hari ini disuruh untuk berangkat ke sekolah karena mengikuti upacara peringatan ya sob ya. Karena pagi hari tadi waktu Rinda berangkat menuju ke studionya Pramesh Suara, itu pun juga ada beberapa teman-teman yang bertugas gitu ya, menggunakan baju putih-putih yang juga udah berangkat menuju ke sekolahnya masing-masing ya, untuk memperingati hari lahir Pancasila ini ya sob ya. Jadi meskipun sekarang kita libur, beberapa yang libur gitu ya sob ya, tapi jangan lupa kita harus ikut memaknai Pancasila itu sendiri sebagai dasar negara kita yang menjadi tuntunan kita kalau mau ngelakuin apapun setiap harinya harus bersumber dari Pancasila itu sendiri ya sobat ya. Nah untuk lebih lengkapnya nanti bakal Linda share ke kamu ya sob ya, kamu jangan kemana-mana. Dan jangan lupa juga untuk kamu yang punya informasi, entah itu informasi cuaca, informasi lalu lintas ataupun yang lainnya yang ada di sekitar kamu, boleh banget langsung aja kamu join barengan sama Rinda lewat WA-nya Pramesh Suara di 081 2302 1039, atau kamu juga boleh banget kalau mau komen dan join di audiovisual aplikasi Express Radio. Rinda tungguin kamu sobat sampai dengan jam 9 pagi nanti.

0: Suara.
1: Music FM Information, Prawe Suara.
2: CCTV on, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
3: 103,9 FM, Music FM Information, Prawe Suara mengawali informasi pagi hari ini ya. Rinda mau ngajak kamu untuk mantau terlebih dahulu bagaimana situasi lalu lintas yang ada di Lamongan. Nah, tepat banget sobat pagi hari ini di pertigaan dekat Lamongan yang terpantau lancar banget ya untuk arus lalu lintas menuju ke arah Surabaya atau arah ke Bojonegoro. Dan untuk progres perbaikan jalan yang menuju ke arah Glagah, nah ini sepertinya sudah bisa dilewatin dua arah sobat ya. Tuh kelihatan kan kalau untuk perbaikannya sudah oke, udah mulus juga dengan jalan yang beton gitu kan. Tapi meskipun untuk sekarang progresnya udah hampir selesai, tapi masih ada juga petugas yang membantu untuk mengatur dan juga menertibkan arus lalu lintas yang ada di pertigaan deket ini ya sob ya, biar mereka yang lewat yang mau nyebrang juga ngerasa lebih aman begitu. Jadi untuk kamu yang lewat di pertigaan deket ini, apalagi yang mau menuju ke arah Glagah atau sebaliknya, kalau ada petugas yang mengatur, kamu ikuti arahannya ya sob ya, biar kamu aman kalau mau nyebrang atau mau kemanapun itu. Nah selanjutnya Rinda ngajak kamu juga nih untuk mantau situasi yang ada di perempatan Jalan Andan Wangi Lamongan. Nah, kalau di sini sobat terlihat untuk semua arah ini ramai lancar ya, meskipun pagi hari, tapi udah kelihatan kalau banyak sekali sepeda ataupun motor yang beraktivitas, entah itu yang menuju ke arah Pemda atau sebaliknya, terus juga ke arah timur ataupun ke arah barat. Pagi hari ini pun karena libur, ini juga beberapa ada yang lewat untuk berjalan santai olahraga gitu ya sob ya. Ada juga yang bersepeda menikmati pagi hari di tanggal merah Senin ini sob. Begitupun juga banyak banget orang-orang yang lagi berburu sarapan tuh di pojok-pojok ya. Ada bubur ayam, ada juga soto, terus juga ada apa nih, jualan lauk pauk yang banyak banget tuh ya. Jadi untuk kamu yang mungkin pagi hari ini bingung mau cari sarapan apa, bisa tuh ya kamu mampir di perempatan Jalan Andan Wangi Lamongan yang emang banyak banget pilihannya di pagi hari ini. Nah untuk spot lainnya nanti kita akan review kembali ya sob ya. Kamu pun juga boleh banget kalau mau request spot mana yang mau direview, langsung aja kabarin ke Rinda lewat WA-nya Prawe Suara di 081-2302-1039 atau komen aja di audiovisual aplikasi Xspace Radio.
2: CCTV on, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Lucky 103,9 FM Brahma Suara.
1: Segernya kelewatan.
0: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: Segernya kelewatan.
0: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Brahma Suara 103,9 FM.
6: Hai.
7: Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
7: Parfum apa sih?
6: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
7: Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
7: No, ini Soak Clean Eau de Parfum. Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: 103,9 FM Brahma Suara.
8: Pilih masa depan cerah di Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Kampus unggulan berlingkungan asri yang kini semakin mudah dijangkau melalui akses Transjatim. Kami menghadirkan pendidikan berkualitas dengan banyak program studi berakreditasi unggul serta dukungan sistem pembelajaran profesional. UNISDA menawarkan pilihan disiplin ilmu yang sangat luas. Fakultas Agama Islam tersedia S1 PAI, Pendidikan Bahasa Arab, PAUD, PGMI hingga jenjang tertinggi S3 Pendidikan Agama Islam dan Doktor Studi Islam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, S1 dan S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris dan Matematika, Fakultas Hukum, jenjang S1 hingga Magister Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Syariah, Fakultas Sains dan Teknologi, Teknik Sipil, Arsitektur, Matematika dan Informatika, Fakultas Politik dan Pertanian, Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, dan Agroteknologi. Sebagai kampus bertaraf internasional, kami menyediakan beragam beasiswa seperti KIP Kuliah, Tafidz, dan Al-Hikmah. Segera bergabung dan daftar sekarang di pmb.unisda.ac.id atau hubungi WhatsApp 0851-3712-2722. Daftar kuliah, Unisda Wae.
9: Brahma Suara.
10: Music hits and information. Brahma Suara.
11: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Brahma Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Brahma Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
9: 103,9 FM, Music is and Information.
12: 103,9 FM Music Hits and Information. Sahabat Brahma Suara, masih barengan sama Rinda tentunya di cuap-cuap pagi spesial Hari Pancasila ini, sobat ya. Dan Pagi hari ini, Rinda mau ngabarin dulu nih soal perkiraan cuaca yang ada di Jawa Timur, khususnya di Lamongan sendiri ya, Sob ya. Karena kamu sendiri ngerasain gak sih kalau pagi hari ini tuh kayaknya hawa-hawanya lebih adem ya, lebih dingin dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Nah ini gak tahu kenapa, apakah ada perbedaan cuaca kalau pagi hari atau seperti apa gitu ya Sob ya. Tapi untuk hari ini, hari Senin tanggal 1 Juni 2026, kalau Linda lihat dari perkiraan cuaca oleh BMKG, Lamongan diprediksi berawan Sobat. Dari pagi sampai dengan malam hari nanti itu berawan terus gitu ya. Gak ada tanda-tanda hujan sama sekali. Dan juga untuk mataharinya apakah nanti kelihatan atau enggak ya Sob ya. Kalau pagi ini sih masih kelihatan. Tapi kalau menurut prediksinya BMKG nanti bakal berawan gitu. Jadi kayak sejuk mungkin ya hawanya di Lamongan di tanggal 1 Juni 2026. Dan gak cuma di Lamongan aja yang rata berawan dari pagi sampai malam Sob. Karena di Gresik, di Sidoarjo dan juga di Mojokerto juga sama. Dari pagi sampai dengan malam hari itu berawan untuk cuacanya. Dan juga untuk anginnya nih Sob, yang lumayan ya, kecepatannya sekitar 37 km per jam di hari Senin ini. Hari untuk kamu selalu hati-hati, apalagi kalau kamu yang berkendara Sob. Kalau ada angin yang lumayan kenceng gitu ya, lebih baik kamu menepi dulu aja, jangan sampai kamu nerobos, karena takutnya itu membahayakan keselamatan diri kamu sendiri. Nah untuk info lainnya masih barengan sama Rinda Sobat. Kamu jangan kemana-mana karena Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 9 pagi nanti.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Di tengah situasi global yang serba tidak menentu, ekonomi Indonesia justru menunjukkan ototnya. Pada kuartal pertama 2026, pertumbuhan ekonomi nasional berhasil menembus angka 5,61% dengan tingkat inflasi yang terjaga sangat rendah di angka 2,4%. Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyoroti bahwa ketidakpastian global saat ini sudah menjadi new normal atau kenormalan baru. Namun, solidnya daya beli masyarakat dari lapisan terbawah yang juga didorong oleh program-program padat karya pemerintah berhasil menjadi perisai bagi ekonomi kita. Tentu, kita berharap angka-angka makro yang positif ini juga langsung terasa dampaknya ke perputaran ekonomi lokal dan UMKM di sekitar kita. Demikian, Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
2: Promes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information. Teman-teman Suara masih barengan sama Rinda tentunya di cuap-cuap pagi spesial hari Senin ini. Nah, sahabat Teman Suara, untuk kamu yang sering banget belanja ke pasar ya, apalagi pagi-pagi ini kan emang waktunya emak-emak untuk memborong belanjaan di pasar tradisional gitu kan. Nah, tapi sahabat Teman Suara, kamu jangan kaget ya kalau ngedenger atau ngelihat harga beberapa komoditas bumbu dapur sama sayur mayur yang ada di pasar Sidoarjo Lamongan lagi naik-naiknya pasca Idul Adha ini. Karena memang untuk harga-harga ini mengalami penyesuaian ya sob ya, seperti harga bawang merah yang awalnya dijual dengan harga Rp40.000 per kilogramnya sekarang naik tuh jadi Rp50.000 per kilogram. Terus untuk bawang merah yang kecil itu dihargai dengan Rp40.000 per kilogram. Nah, tapi sobat, kenaikan yang gila-gilaan itu bukan ada di bawang merah ya, tapi ada di cabai. Ini untuk cabai rawit aja yang biasanya di harga Rp60.000 per kilogram sekarang langsung tembus di angka Rp85.000. Terus untuk yang cabai merah besar, nah ini sob yang mengalami kenaikan paling tinggi ya, yang awalnya Rp50.000 sekarang jadi Rp80.000 per kilogramnya. Bayangin tuh ya, untuk naiknya sampai dengan Rp30.000 per kilonya untuk jenis cabai merah yang besar. Dan gak cuman itu aja ya sob ya, untuk beberapa sayuran seperti buncis yang sebelumnya Rp15.000 per kilo sekarang jadi Rp25.000 per kilonya. Terus untuk wortel yang biasanya Rp18.000 sekarang jadi Rp20.000 per kilo. Terus untuk kubis atau kol itu ya sob ya, yang biasanya diecer dengan harga Rp8.000 sekarang menjadi Rp10.000 per kilogramnya. Waduh, berarti ini untuk sayur mayur kenaikannya dari Rp2.000 sampai dengan Rp5.000 ya sob ya. Cukup lumayan ini. Makanya untuk kamu yang mau belanja lebih baik sesuaikan dengan budgetnya, dan jangan kaget juga kalau tiba-tiba ada beberapa kenaikan harga di komoditas yang lain-lainnya begitu sobat ya. Dan juga untuk info lainnya masih barengan sama Rinda, kamu jangan kemana-mana sob, Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 9 pagi nanti.

0: Program Suara 103,9 FM, Music News and Information.
1: Bayangin ya sob, kamu udah kerja bertahun-tahun, gaji cuma seharga kopi hits dapat 2 gelas lagi, tapi beban kerjanya setara dengan menteri. Terus tiba-tiba di tahun 2027, kamu dibilang kamu gak boleh kerja lagi. Sakit gak? Gak cuma sakit, ini nightmare.
2: Masa tugas guru honorer akan berakhir pada 31 Desember 2026.
3: Bertahun-tahun 20 ribu, naik lagi 100 ribu, naik lagi 150, sampai 300 bertahap gitu ya.
4: Dari dulu mungkin nggak 300 ya Pak ya, cuma 300-nya baru tahun-tahun inilah 300.
5: Awalnya berapa yang
4: awalnya paling 150 atau 200 Pak.
1: Pemerintah bilang hapus status guru honorer. Alasannya, katanya buat tata kelola yang lebih rapi. Tapi masalahnya, tanpa mereka sekolah-sekolah di pelosok, bahkan di kota, bakal langsung kolaps. Kok bisa? Yuk kita bedah di Pojok Pintar. Oke, kita spill faktanya dulu. Di Indonesia, jumlah guru honorer itu jutaan. Mereka ini pahlawan beneran tanpa tanda jasa. Dan seringnya, tanpa gaji yang manusiawi. Banyak yang dapat hanya 300 sampai dengan 500 ribu per bulan. Kondisi yang sangat miris bukan? Pemerintah lewat undang-undang ASN yang baru, emang pengen semua pegawai itu statusnya jelas, PNS atau P3K. Tapi targetnya 2027 nanti, nggak boleh ada lagi yang namanya honorer. Masalahnya, pengangkatannya lemot, tapi deadline hapusnya begitu ngegas. Ini yang bikin panik. Kebijakan ini sebenarnya punya niat baik, biar nggak ada lagi sistem upah murah. Tapi kenyataannya, it's a mess. Pemerintah pusat bilang A, pemerintah daerah bilang duitnya nggak ada buat gaji P3K. Akhirnya, yang dikorbanin ya gurunya. Pemerintah sering bilang kita kelebihan guru di satu sisi, tapi kekurangan di sisi lain. Padahal, banyak sekolah yang kalau guru honorernya berhenti hari ini, besok kelasnya langsung kosong begitu aja. Jadi, kebijakan ini kayak maksa orang lari maraton, tapi kakinya lagi diikat. Gak sinkron, sob. Aku dengar cerita dari salah satu guru di pelosok. Dia udah ngajar 15 tahun, gaji gak pernah lewat dari 1 juta. Pas dengar kabar 2027 bakal dihapus, dia cuma bisa tanya, terus saya harus jualan cilok. Padahal passion saya di sini. Ya, ini bukan cuma soal angka dan administrasi. Ini soal nasib manusia yang nyiapin masa depan kita, Gen Z dan Gen Alpha. Jadi, siapa yang diuntungkan? Secara administratif, pemerintah kelihatan lebih keren karena birokrasinya begitu rapi. Tapi yang dirugiin, ya murid-murid kayak kita ini. Kualitas pendidikan bakal turun kalau guru-guru terbaik malah resign karena nggak ada kepastian nasib. Jangan cuma pinter bikin aturan di atas kertas mewah di Jakarta, tapi buta sama kenyataan di lapangan. Menghapus honorer tanpa kasih jalan keluar yang pasti, itu namanya bukan solusi, tapi cuci tangan. Solusinya simple. Tapi susah diterapin kalau males. Percepat sertifikasi, permudah transisi ke P3K tanpa tes yang bikin burnout, dan pastikan anggaran daerah beneran buat gaji guru, bukan buat renovasi kantor dinas yang masih bagus. Menurut kamu ya sob, adil gak sih kalau guru honorer langsung dihapus begitu saja? Komen di bawah ya, jangan lupa share video ini, biar pemerintah tahu, kita nggak cuma scroll TikTok, tapi kita juga mantau kebijakan mereka. Stay smart, stay critical. Terima kasih Asop, aku cabut. Bye.
5: Brava Suara.
0: Music hits and information. Brava Suara.
6: CCTV On, pantau Dalane secara real-time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
7: 103,9 FM, Music Hits and Information, Sobat Transmedia, barengan sama Rinda lagi ya, untuk mantau situasi lalu lintas yang ada di Lamongan seperti apa pagi hari ini. Langsung aja dari perempatan titik 0 km Lamongan atau di sebelah utaranya alun-alun ya Sob ya, yang pagi hari ini kelihatan sepi banget untuk jalanannya. Jadi untuk kamu yang lewat ya lancar sekali Sob. Bahkan ini cenderung lengang ya untuk situasi pagi hari ini karena gak banyak atau bahkan gak ada orang yang lewat. Tapi untuk yang berolahraga pagi hari ini kelihatan tuh ya, ada beberapa yang jogging. Terus juga tadi Rinda ngelihat ada yang sepedaan begitu, dan juga macam-macam olahraga yang lainnya. Nah ini juga terlihat kalau udah mulai ada pergerakan pengendaranya ya Sob ya, yang tadinya lengang sekarang udah menjadi lancar begitu kan, baik itu yang menuju ke arah Jalan Lamong Rejo atau sebaliknya. Dan pagi hari ini juga ternyata ada beberapa anak sekolah yang mengenakan seragam putih abu-abu. Nah ini mereka sepertinya mau berangkat untuk upacara peringatan hari lahir Pancasila di tahun 2026 ini begitu ya Sob ya. Jadi mereka habis upacara biasanya langsung pulang lagi gitu, gak ada pelajaran ya Sob ya, karena memang sebenarnya ini hari libur tapi mereka disuruh untuk pergi ke sekolah untuk mengikuti upacara aja. Nah selanjutnya Rinda ngajak kamu nih untuk mantau juga situasi yang ada di pertigaan Tikung ya Sob ya, atau di depannya Polsek Tikung Lamongan, yang pagi hari ini juga lancar banget untuk arus lalu lintasnya arah ke Mojokerto, arah ke Lamongan ataupun ke arah Kembang Bau. Ketiga-tiganya sama-sama lancar semua. Tapi untuk kamu yang mau menuju ke arah Mojokerto atau sebaliknya, hati-hati ya Sob ya, karena di area Jalan Raya Tikung menuju Mantup ini emang sering banget ada kendaraan gede yang lewat, kayak mereka yang mengangkut tebu, mereka yang mengangkut material lainnya, itu sering banget lewat di area Jalan Raya Tikung menuju Mantup. Jadi untuk kamu selalu hati-hati dan selalu jaga jarak amannya ya Sob ya, ketika berkendara dimanapun itu. Nah untuk kamu juga yang pagi hari ini lagi on the way kemanapun itu, jangan lupa ya Sob ya untuk kabarin ke Linda gimana situasi lalu lintas yang lagi kamu lewatin pagi hari ini. Boleh banget langsung aja WA di 081-2302-1039, atau kamu juga boleh banget kalau mau komen dan join di audiovisual aplikasi X-Space Radio.
6: CCTV On, pantau Dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.
0: 103,9 FM, Brama Suara.
8: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Brama Suara 103,9 FM.
9: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
10: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
9: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
11: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya
5: Nggak ada duanya.
11: Nih.
12: So caramelized stans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong.
13: Taste good.
12: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM. Rama Suara.
14: Sekolah paket komplit. Yap, MTS Terpadu Rototul Quran jawabannya. Siswa tidak cuma dibimbing akademis untuk bersaing di perkembangan global, tapi juga mengajarkan Al-Quran dan pembinaan karakter. Inti programnya yuk. Di sini, bahasa Inggris dan bahasa Arab diajarkan step by step secara intensif, sehingga siswa fasih dan percaya diri berbahasa asing secara aktif. Ada juga kelas tahfidz untuk siswa yang berminat menghafal Al-Quran. Mencetak generasi Qurani yang tidak cuma hafal, tetapi juga paham. Buat anak yang super semangat belajar, ada sistem kredit semester atau SKS yang dapat lulus hanya dalam waktu 2 tahun. Dan karena terintegrasi dengan pondok pesantren, adab dan sikap tetap jadi prioritas. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftar di MTS Terpadu Rototul Quran, Jalan Andanwangi, Gang Guntur.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke, selamat pagi sahabat Ramai Suara, masih barengan sama Rinda tentunya di 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sahabat Ramai Suara, di hari Sabtu malam kemarin ya, alias tanggal 30 Mei, itu lagi ada patroli besar-besaran dari Polres Lamongan. Ini untuk cipta kondisi yang ada di wilayah Lamongan dan sekitarnya sob. Dan juga untuk patroli ini dimulai dari jam 8 malam sampai dengan seterusnya begitu ya, yang menyasar di beberapa titik yang memang dianggap rawan terjadinya gangguan keamanan, terus juga lokasi-lokasi yang ramai gitu ya sob ya, terus juga di jalur protokol sampai dengan kawasan yang emang sering digunakan orang-orang untuk berkumpul oleh para pengendara di malam hari. Dan juga dari patroli tadi itu ya sob ya, juga ada dilakukan penindakan karena beberapa sepeda motor yang memang enggak sesuai dengan standarnya, entah itu knalpotnya yang brong, terus juga enggak ada spionnya atau memang udah dimodifikasi sampai bisa mengganggu kenyamanan warga, itu juga ikut ditindak oleh pihak yang melakukan patroli begitu sobat ya. Jadi ya untuk kegiatannya memang dikhususkan agar Lamongan bisa aman, nyaman gitu ya sob ya. Karena memang di laporan 110 itu sering banget warga mengeluhkan soal knalpot brong ini terutama. Karena malam hari yang aman, yang tentram, tiba

tiba lewat deh toh ya. Ada knalpot brong yang drak-drakan atau yang lagi kebut-kebutan. Nah, itu kan juga mengganggu ketentraman warga yang sedang istirahat di malam hari begitu sob. Makanya dilakukan patroli skala besar di wilayah Lamongan dan sekitarnya. Nah, untuk info lainnya masih barengan sama Rinda sobat. Kamu jangan kemana-mana karena Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 9 pagi nanti.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Halo teman-teman suara, masih barengan sama Rinda di cuap-cuap pagi spesial hari Senin ini. Nah, sahabat teman-teman suara, semalam sekitar jam 19.45 gitu ya, di area Kebet atau tepatnya di Taman Puspa Lamongan, itu baru aja terjadi kebakaran. Bahkan sampai 2 mobil L300 itu hangus ya sob ya, dan kerugiannya mencapai 300 juta rupiah. Nah, untuk awalnya kebakaran ini itu diketahui sama salah satu warga yang mereka juga akhirnya langsung ikutan turun untuk membantu begitu ya sob ya, karena melihat api yang udah membumbung tinggi banget, terus juga suara material yang terbakar, akhirnya mereka ikutan panik dan meminta tolong damkar untuk memadamkan. Dan gak berselang lama setelah itu damkarnya bisa memadamkan api itu tadi ya sob ya, tapi untuk mobil L300 dan juga bangunan di dalam gudang dan tamannya itu hangus total dan cuman ada kerangkanya aja. Jadi untuk kerugiannya emang ditaksir sampai dengan 300 juta rupiah. Tapi beruntungnya ya sob ya, sekarang ini gak ada korban jiwa dan juga udah ditangani dengan tepat, alias apinya udah padam juga. Cuman untuk kronologinya ini kita masih mencari tahu soal penyebab bagaimana awalnya bisa terjadi kebakaran begitu ya sob ya. Jadi untuk nanti ketika udah ada update informasinya, Rinda bakal update lagi ke kamu juga sobat. Jadi kamu jangan kemana-mana, barengan sama Rinda aja di 103,9 FM Music Hits and Information.